0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Come on, it's gonna be hard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

You're listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan pasti juga masih barengan sama Adele nih, teman Pradio yang nemenin kamu di Spada. Okay, karena emang belakangan ini tuh lagi musim radang banget, atau mungkin ada beberapa penyakit lain yang sebenarnya kita juga gak suka kalau penyakit itu ada, teman Pradio. Ya, but that's life. Jadi sakit itu adalah hal manusiawi, dan sebenarnya juga ketika kamu sakit itu tanda tubuh kamu butuh istirahat, butuh pemulihan juga. Terutama buat teman berdua yang 9 to 5-nya kerja or 7 to 5 atau emang banyak banget aktivitas kamu belakangan ini, please teman berdua jaga kesehatan kamu. Ditambah udah banyak aktivitas ternyata kamu malah begadang. Waduh, malah makin menjadi itu ya. Jadi emang penting banget teman berdua kita itu untuk menjaga imun tubuh kita. Tapi teman berdua, kadang tuh kan ketika kita sakit tuh selalu aja ada minuman atau makanan andalan tuh yang menurut kamu bisa bikin kamu tuh better aja jadinya. Coba kasih tahu ke Adele teman berdua, makanan atau minuman apa yang biasanya akan kamu konsumsi ketika kamu lagi sakit. Coba kasih tahu ke aku jawabannya di 0811 777 9210, atau teman berdua juga bisa ikutan gabung lalu live chat di aplikasi RRI Digital. Pom pom pom.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: bersepeda.
1: Tapi emang benar banget ya teman Pradua, kalau misalnya badan kita itu lagi nggak fit, biasanya tuh kita jadi lebih ini ya, nggak selera makan tuh udah pasti. Makanya mungkin kamu udah pernah dengar juga dari orang tua kamu atau dari ya orang-orang terdekat kamu, kalau misalnya kamu lagi pengen makan apapun itu, apalagi ketika kamu lagi sehat, udah langsung aja makan tuh nggak apa-apa. Tapi tetap dipikir-pikir nih, makan apa dulu nih teman Pradua, jangan mentang-mentang ada yang ngomong kayak gitu. Jadi ketika kamu pengen makan manis, manis mulu kan. Iya, hari pengen manis, besok pengen manis, besoknya pengen manis lagi. Nah, hati-hati kalau yang kayak gitu ya. Ya, selagi diberikan nikmat sehat, makan apapun yang kamu mau, tapi tetap yang baik-baik aja ya. Ya, kalau mau cheat day juga gak apa-apa teman Pradua. Yang penting tahu ntar asupan apa lagi nih yang perlu banget buat kamu konsumsi. Karena teman Pradua, dari apa yang kita makan itu juga bisa nunjukin kita sehat atau enggaknya ya. Dan bersyukur juga nih buat kamu yang masih sakit tapi selera makannya tuh masih ada. Karena kalau misalnya kamu udah sakit terus kamu gak ada selera makan, itu malah bahaya loh. Karena asupan nutrisi yang cukup ini bakalan ngebantu proses pemulihan tubuh. Kalau teman Pradua sendiri, emangnya kalau sakit nih biasanya tuh comfort food kamu itu apa sih?

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap nggak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Song on 92.1.

masih bareng sama Adele Tama Pradua yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tama Pradua. Gimana nih jam segini kalau ternyata kamu baru bangun tidur, buat kamu yang lagi sekolah, itu kayaknya hari ini bangun siang juga gak apa-apa ya, karena emang lagi libur banget kan. Aku ngeliat adik aku juga udah mulai ngajak buat sleepover Tama Pradua. Dia sepupu aku yang masih SD. Dia kayak bilang, kak kita kapan nonton bareng lagi? Nontonnya Nadia Omara doang sih, karena hanya itu yang aku berani buat nonton kalau horor ya. Tapi Tama Pradua, buat kamu yang hari Senin ini emang udah banyak banget aktivitasnya, selamat beraktivitas dan pasti juga harus stay fit ya. Kalau tadi tuh kan aku emang sempet banget nih ngebahas tentang radang tenggorokan yang kayaknya tuh setahun gak mungkin deh gak ada yang namanya radang. Kamu ngerasa juga gak sih? Atau kamu justru lagi ngerasa nih, iya nih bener banget Del, sekarang tuh aku lagi radang banget. Ya kita kan suka banget tuh kadang nyalahin cuaca ya. Tapi bisa jadi juga bukan karena cuaca aja loh, tapi juga ada kebiasaan sehari-hari yang ternyata diam-diam ini jadi pemicunya. Mulai dari merokok, terlalu banyak bicara atau berteriak. Well, I'm a announcer, so I need to talk every day, right? Terus juga makanan dan minuman yang ekstrim, terutama ini sekarang lagi musim durian banget teman Pradua. Jadi itu juga salah satu ini ya penyebab radang tenggorokan. Ya you know lah, durian itu gimana teman Pradua, enak sih emang enak. Tapi kalau bisa berlebihan ditambah kamu yang air putihnya kurang, itu akan ngebahayain kamu teman Pradua.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

Foto ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi.

Makanya ini tuh pro 2 sampai akhirnya tuh ada istilahnya kayak ya kalau misalnya enggak radang tuh berarti bukan penyiar. Ya kenapa? Karena emang ada beberapa kebiasaan yang memicu radang tenggorokan, dan salah satunya itu ketika kita terlalu banyak bicara atau berteriak nih. Yang namanya kita penyiar itu kan emang udah jadi daily ya, kebiasaan kita sehari-hari, daily rutin. Kita ngobrol sama pro 2, di rumah kita ngobrol, ketemu orang kita ngobrol, terus lagi kerja juga kita yang ngobrol. Dan hal itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau misalnya waktu kemarin aku lagi radang, itu partner siaran aku di jam yang sama tapi di program yang berbeda, sebelumnya tuh doi dulu yang radang gitu loh. Jadi waktu aku mau ngomong sama doi, dia langsung pengen tenggorokannya. Ah sih, radang nih. Gak lama kemudian ternyata aku yang radang. Jadi hati-hati ya, kalau kamu udah kebanyakan ngomong, udah kebanyakan teriak, tapi untuk konsumsi air putihnya kurang, terus gak ada makanan-makanan bergizi juga yang kamu konsumsi, nah itu hati-hati teman pro 2. Karena dari makanan dan minuman yang ekstrim, kayak terlalu panas, dingin, pedas, atau keras, kayak gorengan, kerupuk, nah itu juga bisa mengiritasi tenggorokan. Buat teman pro 2 terutama, kayaknya tuh kalau gak ada kopi, gak hidup gitu ya. Minuman berkafein dan alkohol, ini juga bikin tenggorokan tuh kering dan bahkan memperparah peradangan. Jadi kalau misalnya kamu masih radang, terus kamu bilang, aduh Del aku radang tapi aku perlu kopi, kalau gak ngopi tuh aku kayak aneh gitu, stop dulu ya ngopinya teman pro 2, ganti air kelapa aja ya teman pro 2.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 2,1. Teman terbaik kamu.

Tama Pro 2, thank you banget ya. Kamu masih dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Dan sorry banget kalau suara aku pagi ini masih kayak rada bindeng juga. Terus agak gimana, agak kurang. I'm sorry Tama Pro 2. Dan semoga ini emang nantinya lekas pulih ya Tama Pro 2. Ini aku mau bacain jawaban dari kamu nih. Ada Anjas yang udah ikutan gabung. Selamat pagi Anjas, adol cantik. Selamat pagi juga. Update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah. Gimana keadaan di hari ini? Ya, as you can hear, Anjas ya kayak gini pagi ini. Maaf banget ya agak bindeng juga. Kalau dari Anjas bilang suaranya tuh masih beda, tapi masih tetap smooth banget di dengernya pagi ini. Yo Anjas, terima kasih banyak ya. Walaupun aku sendiri kalau ngedengerin suara aku tuh agak kurang banget buat didengar. Minuman yang aku konsumsi waktu sakit, kalau kata Anjas itu susu gambar beruang. Isinya susu sapi, iklannya naga. Agak bingung ya Tama Pro 2. Emang sih itu paling gak nyambung, tapi itulah yang paling melekat juga di pikiran kita. Jadi kalau misalnya kamu kayak pengen ditip sesuatu sama adik kamu atau sama siapapun itu, tutup susu ya. Pokoknya susu yang iklannya gak nyambung. Dia udah tahu tuh pasti susu apa tuh nomor 2. Anjas bilang itu emang udah jadi stok di rumah dan diminum rutin biasanya 2 hari sekali. Menurut aku susu itu cocok buat kembali stamina kita yang hilang waktu sakit dan rada mulai hilang setelah minum itu, diimbangi juga dengan minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup. Kalau untuk makanan itu tergantung selera aja sih kak. Kalau aku kan suka makan telur, jadi waktu sakit makan telur aja yang bisa ketelan, jadi aman aja. Makan telur sampai sembuh. Waduh, gak ada bisul tuh Anjas. Untuk lagunya mau ada kali video 2001 kali ya kak. Semangat siaran Anjas Adol Shantik. Sehat terus ya buat Anjas Adol. Terima kasih. Pokoknya doa baik ya, balik lagi ke Anjas ya. Sehat-sehat ya teman-teman semua.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Brown eyes.
1: Masih bareng sama Adel dan Pro 2 yang nemenin kamu di Spada. Hai. Okay. Jadi kalau kita ngobrol tentang radang tenggorokan nih, ditanya gimana sih cara ngatasi radang tenggorokan ini ya, hindari kebiasaan yang memicu tadi sama Pro 2, dan pastinya juga perbanyak minum air putih hangat, konsumsi makanan yang lunak dan bergizi. Kalau lah stres kamu, pastiin juga tidur kamu cukup. Jadi kalau memang masih sering kamu tuan berdua, udah waktunya buat kamu konsultasikan itu ke dokter.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut Wood Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: FM Tanjung Pinang.

Walaupun radang tenggorokan itu kalau di awal kita kayak biasa, ah radang nih palingnya bentar lagi. Ya mungkin ada di momen juga kita ngerasa radang tenggorokan ringan aja nih, palingan kalau kita istirahat bisa membaik kan. Tapi ada baiknya juga kamu harus segera ngelakuin tindakan medis kalau gejala ini makin memberat ya teman peradua. Karena emang gak bisa diabaikan juga nih, kalau ternyata demam kamu tinggi, gak turun selama lebih dari 2 hari, terus buat nafas aja itu susah teman peradua, suara hilang sama sekali. Wah panik sih, karena kemarin aku juga suaranya sempat hilang kan, tiba-tiba anget. Tapi untungnya gak lebih dari beberapa hari teman peradua. Pokoknya 2 hari iya, cuman aku tuh angetnya pasti di jam-jam mau ngedeketin malam tuh anget langsung badan aku. Pagi tuh anget badan aku. Alhamdulillahnya sih aman-aman aja ya. Dan kalau ternyata sampai ada bercak putih atau nanah di amandel kamu, itu udah waktunya kamu buat konsultasi teman peradua. Apalagi nyerinya itu nyeri banget ya, sampai kamu tuh gak bisa nelan air liur sendiri. Nah itu udah waktunya kamu untuk berkonsultasi teman peradua. Karena jangan biarin radang tenggorokan itu bikin kamu jadinya susah buat ngelakuin aktivitas. Soalnya walaupun kelihatan cuma di tenggorokan aja nih yang sakit, tapi buat bergerak juga bakal susah banget teman peradua. Orang buat nelan asupan energi aja gak bisa, gimana mau gerak.

2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

Masih bareng sama Adel Tama Pro 2 yang nemenin kamu di pada kali ini. Tama Pro 2, kalau bisa aku tanya, berapa banyak nih barang lokal yang kamu punya, list produk lokal yang kamu punya tuh kira-kira lebih banyak gak dibandingin dengan brand-brand luar yang kamu miliki? Pernah gak sih kamu tuh sadar kalau barang yang kamu pakai itu sekarang ternyata juga buatan Indonesia? Atau kamu ternyata selama ini gak sadar, aku pikir buatan luar, Del. Karena mulai dari sepatu, baju, skincare, kopi, tas, sampai makanan favorit, sekarang itu makin banyak brand lokal yang kualitasnya juga gak kalah ya sama produk luar. Bahkan banyak yang udah diekspor ke berbagai negara. Dulu tuh mungkin ada anggapan kalau produk luar tuh pasti lebih keren. Tapi sekarang banyak justru orang luar yang bangga loh pakai produk Indonesia. Super brand lokal itu bukan berarti kita anti produk luar ya, Tama Pro 2. Tapi ini juga soal kasih kesempatan karya anak bangsa buat berkembang. Karena setiap kali kita beli produk lokal, bisa jadi kita lagi bantu UMKM buat naik kelas loh, buka lapangan kerja baru, sampai bikin ekonomi daerah juga ikut bergerak. Jadi brand lokal apa nih yang paling sering kamu pakai atau paling kamu banggakan, Tama Pro 2?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kadang itu kita mikir kan teman Pradua, ah cuma beli satu barang doang. Padahal kalau jutaan orang berpikir sama, mereka tuh ngerti kebutuhan masyarakat Indonesia. Mulai dari skincare yang cocok buat iklim tropis sampai fashion yang nyaman dipakai sehari-hari. Jadi gak heran ya, banyak brand lokal sekarang itu viral juga di media sosial, bahkan dilirik nih sama pasar internasional, iya kan? Karena teman Pradua, baik ini dengan bilang cuma beli satu barang doang. Cuman kalau dikalikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang banyak, dampaknya ini besar banget. Misalnya satu orang tuh beli kopi lokal, berarti petaninya dapat penghasilan dong. Kafenya jalan, baru saya kerja, percetakannya ke bagian bikin kemasan, kurirnya dapat orderan. Efek domino ekonomi itu nyata banget. Makanya satu keputusan belanja ternyata juga bisa ikut ngebantu banyak orang. Support brand lokal itu bukan sekedar soal nasionalisme, tapi juga investasi buat ekonomi Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanji Pinang, teman terbaik kamu, dan masih barengan sama Adele, teman Pro 2. Kalau dulu brand lokal itu kan emang sering ya dianggap kayak pilihan kedua deh, second choice, gak enak sebenarnya teman Pro 2. Sekarang justru banyak yang jadi pilihan utama. Kenapa? Karena dari kualitasnya memang sudah meningkat banget teman Pro 2. Desainnya juga keren-keren, pelayanannya juga makin bagus, dan yang paling penting mereka tuh ngerti kebutuhan masyarakat Indonesia. Kayak mulai dari skincare ya, cocok buat iklim tropis. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikut layering skincare bertubi-tubi yang banyak banget layeringnya tuh teman Pro 2, karena gara kamu nonton Korea, kamu pastiin dulu iklimnya sesuai gak nih sama Indonesia. Karena udah pasti ya mereka itu menyesuaikan dengan iklim mereka. Dan ada baiknya kamu kalau untuk produk skincare, coba deh gunain produk-produk lokal. Karena aku sendiri tuh mostly kayaknya juga banyak teman Pro 2 ya, mostly itu pasti dari lokal, walaupun emang ada beberapa yang dari Korea juga, tapi ini disesuaikan lagi nih, benar gak ya pemakaiannya ini untuk waktu kapan. Kalau untuk Indonesia sendiri kan skincare-nya okay, kita tahu nih ini emang udah cocok banget di iklim kita. Dan fashion juga banyak banget sekarang brand lokal yang harganya affordable dan kualitasnya juga mantep dengan harga yang ya sangat ramah kantong ya. Jadi gak heran banyak brand lokal sekarang itu viral di media sosial, bahkan lirik pasar internasional. Dan artinya karya anak bangsa itu emang layak banget buat bersaing. Coba nih spill ke aku sekalian juga dong teman Pro 2. Dari banyaknya produk yang kamu punya, produk lokal yang lagi kamu pakai sekarang apa?

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

support brand lokal itu juga gak harus selalu keluar uang loh teman peradua. Karena cara paling gampangnya justru dengan kamu kasih review yang jujur, upload di Instastory, rekomendasi ke teman kamu, kasih rating, atau sekedar share aja postingannya. Hal sederhana kayak gini bisa bantu sebuah usaha dikenal lebih banyak orang ya. Karena kan di era digital tuh promosi dari pelanggan justru lebih dipercaya dibandingin iklan sama Pradua. Jadi kalau kamu puas sama suatu produk lokal, jangan pelit buat cerita ya. Siapa tahu nih karena rekomendasi kamu brand itu jadi berkembang lebih besar. Jadi ya udah review aja sama Pradua atau kamu act like influencer aja.

Jadi semoga emang makin kesini tuh teman Pradua makin gak ada deh anak muda yang gengsi banget buat pakai brand lokal. Kadang tuh ada yang rela beli barang mahal karena logonya tuh terkenal, branded ya. Padahal kualitas produk lokal juga banyak yang luar biasa. Yang bikin sebuah produk keren itu kan bukan karena mereknya aja, tapi quality. Terus ada cerita juga di balik produknya, inovasinya dan juga manfaatnya. Brand lokal itu juga punya cerita loh. Ada yang dimulai dari garasi rumah, ada yang berawal dari usaha keluarga, ada juga yang lahir dari mimpi anak muda yang mau produknya itu dipakai banyak orang. Jadi waktu kita pakai brand lokal, kita juga sedang membawa cerita deh, banyak cerita pokoknya teman Pradua. Jadi taulah ya, kalau Indonesia itu emang kaya bukan cuma alamnya, tapi juga ide-ide kreatif anak mudanya. Semakin banyak kita menghargai karya lokal, semakin besar juga kesempatan mereka ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2042 masih terbuka. Menurutnya, setelah edisi 2034 digelar di Arab Saudi, FIFA akan mempertimbangkan kawasan lain yang belum mendapat kesempatan seperti Afrika, Amerika Latin, atau Asia. Erick juga menyoroti bahwa format Piala Dunia yang kini diikuti 48 tim membuat penyelenggaraan oleh satu negara semakin sulit. Karena itu, kolaborasi antar negara diperkirakan akan menjadi pola utama sebagaimana Piala Dunia 2026 yang dikelar bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta edisi 2030 yang melibatkan Spanyol, Portugal, dan Maroko.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Hai, Tuan Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu di Sulit Susun Lagu Hits sebagai perawalan dari santai siang hari ini ya guys. Ulan, ini kayaknya kali ketiga kamu masuk siang terus. Iya nih, gak tahu kenapa kebagiannya santai siang terus Tuan Pradua. Mungkin aku emang disuruh santai dulu Lan. Oke siap, ceria-cerianya bagian Aldi nanti ya Tuan Pradua di sore ceria. Kalau sekarang kita bakal seru-seruan dulu di Sulit Susun Lagu Hits. Kayak biasanya, kamu yang nyusun, aku yang puterin.
1: Sulit Susun Lagu Hits. Susun Lagu Hits.

Hari Senin tuh butuh banget disemangatin, ya nggak sih? Mm-mm, semangat ya kerjanya, sekolahnya, belajarnya, atau mungkin yang lagi di luar di lapangannya, semangat. Update dulu guys, di Tanjung Pinang nih cuacanya lagi cerah menyala nih. Nggak tahu kenapa aku juga bawaannya jadi semangat gitu. Walaupun puanaspol ya, tapi bersyukur banget dengan cuaca hari ini. Bawaannya jadi happy gitu tuh umpura dua. Oke deh, waktunya kamu untuk nyusunin lagu yang udah Wulan siapin. Aku juga udah posting di WhatsApp ya story-nya. Terus juga kalau perlu di Instagram aku upload juga. Tapi tenang aja, nanti Wulan juga bakal spill satu-satu lagunya ada apa aja. Tinggal kamu susunin sesuai dengan selera kamu, Tuan Pradua. Lagunya ada apa, nanti deh aku spill-nya. Sekarang kamu inget dulu cara gabungnya sebelum jam 11 nanti. Itu bisa di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagram boleh DM ke Pradua TPI, duanya angka, atau kamu join di aplikasi RRI Digital. Udah punya belum aplikasinya? Download dulu deh, biar kamu bisa dengerin kita dimana aja, kapan aja. Terus kalau mau ikutan join, tinggal gabung di live chatnya. Seru-seruan bareng Ulan di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: It's all about hits. I ask for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Yes, yes, yes, welcome back. Sulit susun lagu hits tahun 2. Ini dia waktunya untuk aku kasih tahu ke kamu lagunya ada apa aja ya guys. Yang pertama aku siapin lagu terbaru dari Olivia Rodrigo yang bahkan juga udah masuk tuh ke top 20 hits mancanegara yang judulnya Drop That. Ibaratnya kalau aku gak sama kamu kayaknya aku bakal ngedrop banget deh. And then I will die. No, no, no. Jangan dong ya, berkorban sampai membunuh diri sendiri. Jangan dong sayang. Kita harus menyayangi diri sendiri, ya gak sih? Nomor 2-nya aku siapin lagu Gea Indrawari yang judulnya 1000 Kali. Di posisi ketiga adalah lagu dari Baby Monster dengan Cium Tuan Pradua. Dan 4 ada Bersenja Gurau dari Raim Laode. 5 aku siapin lagu Bruno Mars yang judulnya Raise It All. Oke deh, inget ya. Nomor 1 Drop That Olivia Rodrigo, 2 1000 Kali dari Gea Indrawari, 3 Baby Monster dengan Cium, 4 Bersenja Gurau dari Raim Laode, dan 5 Bruno Mars with Raise It All.

0: sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu tuh dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, dia ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.
1: Pesta Bola Dunia 2020.

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang di Selilit Susun Lagu Hits. Tadi Ulan udah sebutin ya Tompra 2 untuk lagunya ada apa aja dari nomor 1 sampai 5. Ya dikit-dikit dulu biar kamu gak bingung-bingung. Kita lanjut ke nomor 6-nya. Aku siapin lagunya Topati featuring Nadif Bahasa Lama dengan Semusim. Diikuti Taylor Swift The Fate of Ophelia di nomor 7 Tompra 2. 8 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 9 ada Ed Sheeran dengan Azizam. 10-nya aku siapin lagu dari Leodra yang judulnya Teganya Kau gitu. Oke deh, itu dia lagu-lagu yang aku siapin hari ini. Kamu masih punya waktu 20 menitan lagi untuk nyusunin lagu di Sulit Susun Lagu Hits bareng Ulan Tompra 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik Cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits. Thank you ya Tom Pradua udah bantuin nyusunin lagu yang Ulan siapin tadi. Langsung aja aku bacain dari urutan pertama yang ikutan join. Ini ada dari Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Ulan cantik. Maaci. Aduh, lama-lama kena tampol tuh Pradua nih aku nih. Santai siang, update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Wah, sama dong. Ngojolnya di stop dulu karena cewek aku minta jajan. Jadi jajan dulu sekalian makan siang bareng sama doi. Serunya. Ikatan sulit ya Kak, gas nomor 9, 2, sama 7. Semangat siarannya Kak Ulan cantik. Saya nebagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama. Ini FYI, aku pengen nanya deh. Emang aman ya kamu ngomong-ngomong aku cantik gitu, Ulan cantik, Ulan cantik. Nanti dia enggak marah. Emang kalau kata ceweknya kan, emang ada cewek yang lebih cantik dari aku? Cemana tuh Anjas? Habis lah Anjas nih kalau ketahuan. Ada Rahmat Hidayat tuh Pro 2. Halo Rahmat Hidayat, selamat siang. Dia pilihannya nomor 7, 5, 3, 1, 9. Artinya itu adalah lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Raise It All dari Bruno Mars, Chum, Baby Monster, Drop That, Olivia Rodrigo, dan dengan Azizan dari Ed Sheeran nih. Semuanya lagu ini ya. Lagu barat-baratnya aja nih Rahmat nih. Ada Alwi, satu aja dia milihnya nomor 8 guys. Adalah lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan terakhir dari Aris. Aris pilih nomor 7, 9, sama 10. 7, The Fate of Ophelia, Ed Sheeran, Azizam, dan Teganya Kau dari Liodra. Thank you buat kamu yang udah bantu nyusunin lagu yang ulang siapin hari ini. Kita langsung aja dengerin lagu pertama yang udah ikutan join. Itu dari Anjas Moro, pilihannya nomor 9.

0: Wih, cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantas nggak?
0: Bagus banget. Vibes-nya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu nggak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: masak sayur.
1: Ada brokoli, wortel, sama buncis.
2: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya?
1: Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
2: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
0: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
2: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
3: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

0: jadi favorit utama kayak Argentina National Football Team, France National Football Team, atau Brazil National Football Team. Tapi justru di situ kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan juga mampu bikin lawan-lawan tuh kaget lewat permainan disiplin dan juga efisiensi mereka. Faktor pengalaman internasional ini juga menjadi modal penting ya, karena kan banyak juga nih pemain Kroasia yang sudah terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa yang bikin mereka nggak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jadi kalau regenerasi emang berjalan sukses dan squad juga tetap solid, ya Kroasia emang sangat berpeluang loh untuk melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026.
2: Selin, sesen lagi hits.

Kamu lagi dengerin Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits, ditutup dengan Semusim dari Topati featuring Nadif Basalamah sama Para Dua ya. Aduh, adem banget, berasa kayak vibe santai siangnya gitu. Apalagi dengan cuaca kita di sini lagi cerah-cerahnya. Tapi yang enaknya adalah walaupun panas cerah, anginnya berasa guys. Itu dia yang bikin aku tuh seneng sama cuaca ini. Oke di waktu kita buka dulu yang tadi udah aku setting, udah aku susunin dan udah aku puterin juga tahun pro 2 dari yang pertama sampai ke posisi 10 ya, setelah dia cek-cek jadi kayak gimana. Nomor 1 ada Ed Sheeran dengan Azizam di posisi pertama ya guys, diikutin Gia Indrawar

jam 12. Aku tambahin menjelang jam 12 nanti karena ini waktunya mikir ya. Kira-kira makan siang apa ya hari ini? Yang penting kalau ditanya jangan jawab apa? Jangan jawab terserah.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan.

Kamu lagi dengerin Pradu Tanjung Pinang Hits Music Station, Tomo Pradua. Gimana makan siangnya? Oh, kalau Ulan mah udah banget, guys. Tadi jam 11-an gitu aku beli makan dulu ya kan. Soalnya kalau nanti-nanti takut gak ada waktunya. Apalagi kalau udah jam 12 tuh di mana-mana orang jual makanan rame, Pol, Tomo Pradua. Apalagi kalau weekday gini, hari Senin lagi. Nah, kalau tadi aku sempat makan di tempat yang kemarin aku bilang tuh, yang lauk pauk serba 5.000, asik bener. Jadi aku beli perkedel sama ikan tongkol sambal sama toge itu di 18.000. Murmer kan, udah sama nasi lah by the way. Enak kalau Tomo Pradua kayak makanan rumah jadinya, kayak macam-macam tapi harganya tetap yang asik lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu penasaran atau kayak masih bingung mau makan apa ya hari ini, nanti kita coba spill lagi deh ke kamu untuk UMKM sekitaran Kota Tanjung Pinang di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM.

Yang masih bingung mau makan siang apa, ini udah jam berapa weh, cepetan lah weh, nanti dah tak ada lagi jam makan siang nih, udah telat sangat. Ini teman perdua aku kasih rekomendasi deh guys. Kita pastinya kalau lagi makan siang nyarinya nasi, ya gak sih? Nasi-nasian gitu. Even kalau ternyata lagi hujan, soto enak tapi pakai nasi gitu ya kan. Nah ini teman perdua bukan makanan yang cocok untuk kuah-kuahan sih, karena lebih ke lauk-lauk pauk dan sambel-sambelan. Adalah nasi senggol namanya. Ini serba nasi campur dan telur crispy. Telurnya tuh garing, merconnya juga nyenggol. Iya, makanya namanya nasi senggol guys. Ini udah bisa dipesan di berbagai platform pemesanan makanan ya. Yang oranye ada, yang hijau 2 juga ada tuh. Bisa kamu order lewat situ aja. Tapi kalau mau langsung ke lokasinya, udah buka kok teman para dua dari jam 10 pagi tadi. Bahkan dia bukanya sampai malam, sampai jam 1 malam. Waduh, effort banget sih ini guys. Macam-macam yang dijual, gak cuma nasi-nasian aja. Pasti ada lauk-lauknya juga tuh. Ada cekernya juga, aduh asik banget. Terus dia juga ada bagian-bagian suiran ayam. Terus juga ada paru gitu guys, ya gak sih? Ada sate taichannya juga bahkan, asik sih ini. Macam-macam lauknya teman perdua. Kalau kamu pengen tahu satu per satu, bisa langsung cek aja di Instagram mereka, nasi senggol. Nah, kalau kamu dicari tuh udah langsung ketemu lah itu di mana nasi senggol itu. Dia ada nasi kulit, ada nasi telur crispy, nasi campur, nasi bakar, mie senggol, ya nastel senggol juga ada tuh. Nastel tuh kayaknya nasi telur ya, nasi telur senggol gitu namanya. Macam-macam guys, minumannya juga ada mereka jual, sambelnya, snack and dessertnya. Bisa kamu cek and recheck langsung untuk harganya, pasti available lah buat kita-kita kaum mending-mending, apalagi di akhir bulan ini. Murmer, tapi bikin kamu mikir sih, kira-kira makan yang mana satu ya. Soalnya menu mereka banyak, banyak banget pilihannya.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita masuk ke jam 1 siang tuh Om Pradu, updatean dari dunia olahraga. Seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 udah selesai. Sekarang ini ya, jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina jadi sorotan banget nih, karena dinilai punya jalan tol alias bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tegas ini terucap lah ya kan dalam acara media olahraga Tuan Pradua, media olahraga Belanda. Nah, presenternya Henry Scott itu membuka diskusi dengan bahas perjalanan juara bertahan gitu. Timnas Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar. Kalau mereka berhasil menang, akan bertemu pemenang laga Australia kontra Mesir di babak 16 besar. Tapi kalau menang lagi nih, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazair atau Kolombia melawan Ghana. Kolombia ini nih yang dinilai jadi satu-satunya ancaman. Analisis sepak bola Belanda Leonie Stentler memperkirakan Kolombia ini jadi lawan Argentina di babak perempat final, karena menurutnya Kolombia ini Tuan Pradua satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan juga teman-temannya. Sepakat nggak?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
0: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know the pain. Dari pagi sampai malam.

Masih update dari Piala Dunia 2026 tahun para dua. Kali ini adalah ya guys, iming-iming katanya ini bakal jadi pengganti si CR7 kah? Cristiano Ronaldo menjadi sorotan. Cristiano Ronaldo GR yang sekarang ini lagi hadir langsung mendukung ayahnya, yaitu Cristiano Ronaldo ya, dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo sendiri GR hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia kemarin, dan kehadiran Ronaldo sama GR ini di tribun bersama Georgina memunculkan kembali perbincangan publik, terutama tentang dia yang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor keramat 7 milik Portugal. Di Miami Stadion Amerika Serikat, Ronaldo GR sendiri kelihatan mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah ya. Remaja berumur 16 tahun ini menunjukkan dengan penuh dukungan meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia kemarin. Kehadiran Georgina dan juga anak-anak baru terjadi pada laga terakhir fase grup. Sebelumnya mereka absen saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dan juga Uzbekistan. Ketidakhadirannya Georgina pada saat itu bukan tanpa alasan ya guys. Jadi waktu itu dia memilih ada di rumah aja untuk merayakan ulang tahun Ronaldo GR yang ke-16. Widih, udah 16 tahun aja tuh. Ntar lagi bisa tuh ikut

주는 돈 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

all about hits. Listening Proto FM Tanjung.

RRI Brandon Tanjung Pinang Hits Music Station. Wow, tahun peradua semakin menyala banget nih ya cuaca. Terangnya, puanasnya. Tapi kita juga semoga updatein kamu dengan informasi-informasi yang bikin adem ya guys. Kita fokus dulu ke Persebaya Skuy. Kata-katanya ini mereka mau ngerekrut Fuyusuf Melana. Di kontrak satu musim tahun peradua. Jadi Persebaya Surabaya mengumumkan Yusuf Mailana sebagai salah satu dari 6 pemain baru untuk musim 2026-2027. Dia dikontrak satu musim tuh untuk jadi solusi atas kebutuhan tim. Pemain 28 tahun asal Kediri ini bisa bermain sebagai bek sayap kanan, kiri maupun winger untuk variasi serangan. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan perekrutan ini berdasarkan evaluasi kebutuhan skuad setelah musim sebelumnya. Yusuf mengaku bersyukur banget ya dia bisa bergabung dengan Persebaya sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Karena menurut dia ini salah satu alasan terbesar saya memilih Persebaya adalah karena lebih dekat dengan keluarga, di mana dia memang berasal dari Kediri, tahun peradua. Jadi kesempatan bermain di Jawa Timur ini menjadi nilai tambah buat dia. Iya dong, kalau dia tanding kan keluarganya jadi gampang tuh buat nonton.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Welcome Pradua. Udah hampir jam 2 siang nih guys. Artinya Wulan juga nemenin kamu gak nyampe. Ya sejaman lah ya, masih nyampe sejaman. Tapi pun aku cuma sampai jam 3 nanti aja guys. Abis itu kamu bakal terusin sama Aldi. Tapi tenang aja, aku masih punya banyak informasi. Karena sebentar lagi jam 2 kita akan masuk ke informasi seputar entertain. Biar kamu walaupun lagi sibuk-sibuk hari ini, ini kan jam-jam sibuk nih ya, kerja tapi sambil-sambil up to date barengan sama kita, biar kamu gak ketinggalan sama info-info terbarunya Teman Pradua.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Could have my Gucci on.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman.

Udah lama banget nih kita ngopra dua, aku gak nontonin konten-konten dari Bayuska TBTB BGT. Tiba-tiba banget nih dia udah jadi sutradara. Memang sih kalau sutradara kan sebelumnya juga pernah ya. Kali ini dia kembali menghadirkan inovasi lewat film terbarunya berjudul Volvo. Ya, jadi film ini terbaru dan akan bergenre komedi fiksi ilmiah, dibalutin lagi sama drama keluarga, guys. Lewat Volvo, Bayu untuk pertama kalinya menghadirkan film nasional yang menggunakan bahasa Madura loh sebagai bahasa utama. Nah, selain itu, latar budaya Madura juga dihadirkan secara autentik dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura. Film ini mengisahkan Muslim, seorang pemuda Madura diperankan sama Tretan Muslim. Kehidupannya berubah drastis ketika sebuah UFO mendarat di rumahnya dan membawa sesosok alien yang memicu berbagai kejadian kocak, guys. Nah, demi menjaga keaslian bahasa dan dialeknya, Ska Studios dan Cinema Art ini memilih menggelar proses audisi langsung di Surabaya. Karena menurut Bayu, langkah ini dilakukan supaya karakter yang tampil benar-benar mempresentasikan gitu ya dari masyarakat Madura atau Pradua. Iya kan, biar enggak setengah-setengah gitu. Jadi dari orang-orang yang emang keturunan Madura aja sekalian.

0: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
1: Iya, yuk masuk.
0: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
1: Iya, emang. Terus kenapa?
0: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
1: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren. Dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan. Bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu, yuk. Rende, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
0: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.

Film 402, Tompre 2. Film horor yang lebih tepatnya ini rumah sakit angker Korea ya. Diadaptasikan tuh dari Gonjam Haunted Asylum. Dan film ini disutradarin sama Anggi Umbara dan ditulis sama Lily Laila. Filmnya memang mengangkat kisah sekelompok konten kreator loh guys, mengejar popularitas lewat siaran langsung tuh. Kan banyak konten-konten yang nge-live di tempat-tempat yang angker gitu, tahu dong. Ceritanya memadukan horor, ketegangan, dan konsep fun footage yang terasa nyata. Ceritanya berpusat sama Juna, diperankan sama Arbani, adit dari Saputra Kori, dan Bara Elang. Bara diperankan sama Elang El Gibran. Mereka tuh gabung tuh dengan Arum yang diperankan sama Diandra Agata. Yuri diperankan Lea Siara Shell, sama Tias Ailena Fusil, dan Deho Jang Hansol. Tahu Jang Hansol kan yang sering cerita-cerita cerita kasus-kasus soal perselingkuhan juga dia sering cerita atau di Korea. Nah, kelompok ini tuh dikenal sebagai para pencuri hantu. Para pencari hantu yang rutin membuat konten bertema supranatural. Nah, mereka menargetkan 3 juta penonton lewat siaran langsung tuh di sebuah rumah sakit angker. Bener-beneran diangkerin gak tuh? Tapi ya sebenarnya kan banyak ya beberapa konten kreator yang sebenarnya mengada-ngada tolong perdua. Nah, kalau yang satu ini nanti kamu tonton langsung aja filmnya. Apalagi emang ini udah diadaptasi dari film yang udah ternama ya. Aku yakin banyak yang penasaran sama filmnya. Bakalan tayang di Bioskop Indonesia di tanggal 9 Juli 2026.

0: teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman

Yes, yes, yes, welcome back. Santai siang ulang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 atau jam 2. Kayaknya abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir ya guys. Di sesi-sesi terakhir ini aku masih lagi dan lagi mau bahas dari dunia perfilman gak ya. Karena memang tadi kan kita udah bahas 2 film ya guys. Ya mau gak mau karena itu yang lagi update, itu yang kita updatein ke kamu. Tapi nih, ngomongin soal film, Menteri Ekraf apresiasi senias muda wanita berbakat lewat karya-karya filmnya. Iya, emang film-film Indonesia sudah lebih melek sama dunia ya tahun 2. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tuku Rifki Harsyah itu memberikan apresiasi sama senias muda sekaligus pendiri Langit Pictures, namanya Verly Halim, untuk kiprahnya yang sudah membangun rumah produksi independen dan menghadirkan film keluarga berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Pertemuan antara Menteri Ekonomi Kreatif dan Verly sendiri berlangsung tanggal 23 Juni kemarin di Gedung Kemenkraf RI Jakarta. Pertemuan mereka berjalan dalam suasana diskusi yang hangat soal perkembangan industri kreatif dan masa depan perfilman Indonesia. Dalam kesempatan ini, Verly juga gak mau sungkan-sungkan untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapin sebagai pelaku industri film, khususnya rumah produksi independen yang berusaha menghadirkan karya berkualitas di tengah persaingan industri yang emang semakin kompetitif ya guys. Di umur dia yang masih muda ini, Verly tuh menempati posisi yang terbilang unik di industri perfilman nasional. Selain berperan sebagai sutradara, dia juga membangun dan mengelola rumah produksinya sendiri lewat Langit Pictures.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

2, kita udah sampai di sesi terakhir hari ini barengan sama Ulan. Wah, ternyata setelah dipikir-pikir banyak juga ya yang kita obrolin dari tadi, mulai dari lagu-lagu yang hits, terus diikutin dengan informasi UMKM-nya, seputar olahraga, kita update Piala Dunia, persepakan bola Indonesia, dan segala macam tolong Pra 2. Dan aku juga udah updatein kamu dari dunia entertain untuk beberapa film dan updatean tentang perfilman Indonesia juga pastinya. Thank you untuk kamu yang udah ngikutin dari tadi sampai sekarang, udah hampir jam 3. Waktunya Ulan pamit, Wong Pra 2. Sampai jumpa lagi besok. Apakah besok Ulan santai siang lagi? Enggak. Cukup ya. Besok aku sore ceria dulu, guys. I'll see you. Bye-bye.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: It's all about hits. I didn't ask for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: kentang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku. All about hits.
2: You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ternyata teman berdua dimarahin mama kalau belum sholat itu adalah bentuk cinta yang gak semua orang masih punya sekarang ya. Hai. Dan pastinya kita bakalan update untuk di sore hari ini yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 5 sore nanti di sore ceria. Dan seperti apa updatean terbarunya? Nanti dong, kita bakalan dengerin dulu satu lagu dari Adnan Veran, Mama Cita. Here we go.

0: kedatangan narasumber dan pastinya ini bakalan keren banget dan seru banget. Kita bakalan bahas sampai dengan jam 5 nanti, teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrol dengan seseorang yang setiap hari itu kocak terus. Widih. Langsung saja, ini dia ada teman-teman dari Stand Up Indo TBI. Luar biasa kan, bener kan apa yang aku bilang ya teman Pro 2. Sama mereka ini setiap hari ini bakalan kocak terus ya guys ya.
1: Bisa aja.
0: Iya kan. Kasih dulu satu dulu nih yang bisa kita mengocok perut kita ya guys.
1: Langsung tembak ya. Agak ngeri nih. Tadi
0: gak gitu ya. Baik, apa kabar teman-teman semuanya?
1: Baik ya.
0: Alhamdulillah, kita kenalan dulu satu persatu.
1: Abang baik.
0: Baiklah, luar biasa dong. Karena kalau misalnya nggak baik, kita nggak di sini nih. Waduh, ya sih, ya kan.
1: Betul.
0: Kita kenalan dulu satu persatu. Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin kita atau juga lagi nonton kita di live streaming pada belum tahu nih ya, di flyer siapa, di yang datang siapa?
1: Iya betul.
0: Coba nanti kita sumpah serapah aja di sini.
1: Betul, betul, boleh ya.
0: Ya. Udah, kita kenalan dulu satu persatu. Silakan.
1: Kenalin, nama aku Guntur Ramadan dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua Stand Up.
0: Oh, aku bilang wakil ketua DPR RI enggak?
1: Wes, enggak dong.
0: Enggak ya, amin aja lah. Kenapa rupanya? Si mau kan? Mau kan? Ya mau. Ya kita itu kan doa kan.
1: Amin.
0: Boleh kan?
1: Amin.
0: Iya, wakil ketua
1: Stand Up Comedy Tanjung Pinang.
0: Oke, ada Bang Guntur nih teman Pro 2. Terus lalu siapa lagi?
2: Perkenalkan, nama aku Fajar. Aku cuman member, Bang.
0: Member.
2: Iya.
0: Member Triple A Clan nih.
1: Yo.
0: Enggak ya?
2: Enggak.
0: Aku tahu member tuh selain member Telkomsel, member Ini member Triple A Clan yang aku tahu.
1: Emang ini nyebut produknya apa
0: nih? Kenapa rupanya? Memang produk besar.
2: Enggak, aku member dari Stand Up Indo.
0: Oh, gitu. Siap, kita sama teman-teman dari Stand Up Indo, teman Pro 2 yang pastinya mereka datang ke sini tidak hanya mengobrol kosong, pastinya mereka punya daging yang akan mereka berikan.
1: Sedap.
0: Ini pasti info-info terbaru yang bisa kita dapatkan, terbukti awan teman Pro 2. Ini terbukti akan sangat-sangat terhibur bagi kamu semuanya, untuk warga Kota Tanjung Pinang.
1: Betul.
0: Abis itu warga Bintan.
1: Warga Bintan.
0: Batam.
1: Kepri targetnya, Bang.
0: Targetnya Kepri ya? Kepri. Dai, kayak gitu-gitu bisa ya? Anambas.
1: Iya, kalau mereka mau, silahkan.
0: Oh, kalau mereka mau.
1: Iya.
0: Tapi kalau kata-katanya, kalau misalnya mereka mau, kalian fasilitasi.
1: Oh enggak sampai fasilitasi. Jauh juga ya, Bang. Cuma beli tiket, undang-undang, nggak fasilitasi.
0: Jatuh. Enggak ya?
1: Dikasih hati, minta ampel lah itu.
0: Katanya kan gitu tadi bilangnya waktu, enggak ya?
1: Iya, enggak briefing.
0: Enggak.
1: Kita tembak semua ya, bahaya.
0: Ya makanya teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol bersama dengan teman-teman Stand Up Comedy, ada Bang Guntur dan juga Bang
2: Fajar.
0: Fajar. Jadi nanti kita bakalan ngobrol kira-kira informasi apa yang bakalan mereka berikan. Abis ini kita bakalan balik lagi, dan tentunya buat kamu yang masih tune in sekarang teman Pro 2, jangan beda frekuensi, siapin aja pertanyaan buat mereka berdua. Ya bebas lah. Resep rendang kayak gitu kayak bebas aja, terserah. Mereka juga tahu kok.

0: Sweet. Masih di sore ceria teman Proedue, dan pastinya untuk di sore hari ini kita masih ngobrol dengan teman-teman komunitas Stand Up Indo TPI. Teman Proedue masih ada Bang Guntur dan juga Bang Fajar. Kali ini kita ngebahas tentang memang komunitas Stand Up Indo ini, kan aku ada lihat tuh di flyernya ya, poster kalian, kalau di situ 14 tahun dirayakan. Yeah, 14 tahun. Gokil. Itu kalau 14 tahun diibaratkan dia adalah sebuah human SMP kayaknya ya. Iya, iya gak sih? SMP ya, kelas SMP. Antara kelas 8 kelas 9. Iya gak sih? Betul. Tapi umumnya kayaknya kelas 8 kayaknya.
1: Iya, kelas 8 lah.
0: Kelas 8 SMP. Gokil ya, berarti kalian bisa membesarkan anak sebesar itu gitu. Gokil. Kasih makannya kayak gimana tuh? Tapi jujur, kalau ini kan 14 tahun itu adalah bukan umur yang apa ya, yang sebentar, bukan ya? Umur sebentar gitu, iya, bukan umur jagung juga kan. Bukan. Jagung 14 tahun udah ketuaan.
2: Udah enggak enak itu.
0: Enggak enak itu udah jadi makanan ayam tuh.
2: Betul.
0: Iya enggak sih? Jagung kasar kan. Ya, benar kan? Nah, dan pastinya sangat-sangat tidak mudah juga untuk bisa ngebawa sebuah komunitas dengan berbagai kepala, ya enggak sih, sampai ke tahap ini ke 14 tahun dan kalian masih bisa tetap solid gitu. Jadi waktu di awal-awal komunitas itu, teman-teman waktu pertama kali kalian gabung, sebenarnya niat tujuan kalian waktu gabung Stand Up tuh apa sih sebenarnya masing-masing?
2: Kalau aku pribadi bang, mungkin aku bang juga masih ingat si Bang Ewis tuh.
0: Oke.
2: Ya, waktu sebelum aku gabung di komunitas Stand Up, aku tuh pernah nampil juga di acara Stand Up tapi sebagai pesulap.
0: Oh iya, yeah. Magician. Aku ada sendok nih.
2: Gak usah. Juga.
0: Tadi kan pesulap kan.
2: Tembak-tembak semua ya.
1: Masalahnya ini udah luntur, wah.
2: Hancur karir aku di sini nih.
0: Oke, pesulap ya. Oke. Okay. Yeah. Kok bisa jauh banget?
2: Nah, di kampus sering-sering ngelawak gitu kan. Maksudnya itu sering public speaking yang ujungnya lucu-lucu gitu.
0: Notis.
2: Jadi kan tadi bilang, terus kalau udah stand up komedi, kok boleh dengan sulap, kita gabung ke stand up komedi. Jadi memang tujuannya pengen ngelawak aja dari awal.
0: Di sulap itu juga sambil ngelawak?
2: Nah, itu dia bang, karena kan aku kan jenis sulapnya kan kayak banyak ngobrol tuh, kayak abang tau Joe Sandy gak yang banyak matematika?
0: Joe Sandy pakai kacamata?
2: Iya,
0: Joe Sandy
2: kan cuman pembawaannya kan serius.
0: Iya, kayak
2: aku bercanda, jadi kayak gak cocok nih gitu kata Bang Ewi.
0: Oh, coba ikut. Sok tahu dia ya?
2: Dia sih jatuhnya tahu.
0: Iya sih jatuhnya tahu. Iya, oke. Lalu udah gitu. Pada saat Guntur nih waktu dibilang nggak cocok nih kok kalau misal sulap sambil lawak-lawak gini.
2: Iya, cuman aku ngerasa memang sebenarnya nggak passion aku ikut sulap gitu. Aku suka entertainnya tapi nggak suka sulapnya.
0: Oh gitu.
2: Ya, aku suka tampil di atas panggungnya nih. Gitu. Cuman nggak suka sulap sebenarnya.
0: Itu tahun berapa?
2: Tahun
0: waktu sulap itu.
2: 2013.
0: Waktu tahun sulap?
2: 2012 ke 2013 tahun aku
0: cuman. Oh gitu. Dan itu benar-benar memang fokus sulap lah ya.
2: Iya, cuman kan pembawaan aku tadi kayak banyak ngelawaknya gitu, banyak ketawa-ketawanya.
0: Itu independen atau ada komunitasnya?
2: Ada komunitasnya.
0: Komunitas sulap?
2: Komunitas sulap, cuman lupa aku namanya.
0: Oh gitu, di kampus?
2: Di kampus, termasuk pernah sama Bang Almarhum Bang Romi.
0: Ya, oke. Okay. Oh berarti memang dari sulap dulu, abis itu langsung karena dari
2: Bang Ewis
0: itu langsung diajaklah ke komunitas. Nah berarti itu kan diajak ya, berarti bukan kemauan sendiri nih.
2: Awalnya bukan kemauan sendiri, ya cuman pengen, sekali lagi kan pengen nampil aja nih. Gitu, pengen dapat atensi dari panggung sebagai public speaker gitu. Cuman sekali nampil nggak lucu pertama kali.
0: Okay.
2: Rasa nih enak tuh, kok nyaman ya.
0: Ini aku nggak lucu, lebih nyaman nggak lucu.
2: Iya, jadi dapat penasarannya nih.
0: Oh gitu. Gitu.
2: Aku tuh nampil yang ketiga baru dapat pecahnya.
0: Oh.
2: Nah, nampil yang 1-2 itu memang parah banget. Aku nampil orang main HP.
0: Oh,
2: apalagi
0: iya,
2: kita nampil di Jebong kan, jadi kan.
0: Iya benar.
2: Jadi kan orang nampak agak HP itu terasa tuh kayak.
0: Iya benar. Gelap banget ya.
2: Kayak apa nih?
0: Iya betul. Oh.
2: Jadi kayak, ini aku harus ketawa nih kok si, kan kebetulan ada di DJ, aku lucu-lucu, termasuk abang kok lucu orang
0: ini. Kok aku lucu sih? Aku kan imut. Gak lucu loh aku.
2: Termasuk itu, jadi aku kayak, aduh kok orang ini bisa lucu ya, apa yang salah gitu.
0: Oh pemulanya, gitu, gitu.
2: Oh. Jadi penasaran.
0: Oke, okay, menarik juga ya. Bisa dibilang berarti dari ajakan itu dan awal pertama gak lucu, tertantang lah ceritanya ya. Betul. Dan yang ketiga lah baru ini. Berarti masih ingat dong beat yang bikin orang tuh waktu itu ketawa apa?
2: Waktu itu beat materi tentang aku tuh ini, tentang orang tua aku.
0: Oke.
2: Pertama kali aku ini, sorry ya.
0: nggak apa-apa.
2: Ketahuan nonton porno.
0: Film porno.
2: Iya, oh, itu materi gitu. Pertama kali yang dapat pecahnya di situ.
0: Oh, oke. Okay. Oh, berarti materi itulah yang ngebuat antusias penonton.
2: Iya.
0: Ketahuan emang penonton-penonton ini ya. Kalau udah yang pornografi, yang kayak
2: sama
0: gitu-gitu
2: aku,
0: ya.
2: Ah? Griffing.
0: Griffing.
2: Sebelum mulai griffing itu dapat arahannya dari Bang Zaki.
0: Bang Zaki.
2: Bang Zaki bilang coba mulai dengan cari atensi mereka dari ajak ngobrol dulu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan sampai sekarang aku nge-riffing lumayan bagus tuh.
0: Oh,
2: sampai okay. sekarang maksudnya tuh riffing aku lumayan lah dibandingkan dengan beberapa komik yang lain.
0: Oh, berarti itu jadi sebuah
2: jadi senjata aku sekarang.
0: Benar-benar benar.
2: Karena Bang Zaki juga orangnya kan
0: dia ngajak ngobrol. Kayak gitu. Nenek-nenek diajak ngobrol juga sih sama
2: gitu.
0: Dia.
2: Iya, gitu. Orang layat pelayan lewat, Mbak berhenti dulu orang
0: ngantar gitu. Iya, benar gitu.
2: Dia berani gitu.
0: Itu oh berarti itu awal dari Guntur lah waktu itu dan betul. Sekarang semakin nyaman dan ngerasa wah ini berarti udah di posisi aku suka banget nih dengan hal-hal yang kayak gini betul. Ya.
2: Jadi aku suka seninya sekarang.
0: Suka seninya ya. Luar biasa nih. Kita tepuk tangan dulu dong buat Guntur dong. Kalau si Fajar, nah gimana Jar awalnya kenapa mau gabung stand up kan masih ada komunitas Kupi atau mungkin
2: Mega.
0: Enggak maksudnya bener-bener dulu aku hampir mau masuk loh komunitas Kupi karena aku pecinta Kupi banget.
2: Sama apa,
0: iya.
2: Sama, jauh kali tuh Bang.
0: Sama aku ini masuk ke komunitas Fatimistik. Tahu enggak?
2: Oh ini.
0: Tahu kan?
2: Gitu ya?
0: Iya, Fatimistik. Jadi tuh kayak fanbase-nya Fatin, cuy. Iya, tahu.
2: Enggak tahu.
0: Men Bang. Iya.
2: Di Pinang ada emang ya,
0: Bang? Ada dulu. Kalau aku ada kaosnya lagi warna biru. Iya, teman.
2: Detail ya, detail ya.
0: Nih buat teman-teman yang Fatinistik di luar sana, I love you so much guys. Fatin loh. Waktu itu dia masih nampil di Indonesian Got Talent ya. Indonesia mencari bakat.
2: Indonesia mencari bakat.
0: Masih pakai baju SMA.
2: Betul.
0: Iya kan. Aku suka kalau pakai baju SMA. Soalnya.
2: Waduh.
0: Iya. Lanjut Fajar.
2: Oh kalau aku Bang nih jujur ya ini fun fact-nya yang belum tahu sebenarnya aku tuh adanya Pak Guntur.
0: Nih, adik-beradik kali ya. Pantesan enggak akrab tadi kulihat ya.
2: Aslinya kami akur.
0: Akur ya?
2: Aslinya kami akur.
0: Ah, akur.
2: Akur banget.
0: Udah, enggak usah ditutupi aibnya. Oh, sebenarnya adiknya.
2: Iya, jadi waktu okay. Guntur gabung di 2013, Bang, aku diajakin dia tuh. Awalnya aku enggak mau. Apa sih stand up? Dulu aku stigma stand up nih kayak aduh apa sih norak lah gitu-gitu. Sampai pada akhirnya event pertama stand up atau apa tuh yang overacting.
0: Iya. Yeah.
2: Orang Pras Teguh ya?
0: Iya, orang Pras Teguh.
2: Dia ngajakin nonton. Di situ aku kayak lucu juga ya kalau buat orang terhibur. Nah, jadi aku gabung di 2014 waktu itu, Pak.
0: Okay.
2: Sebenarnya awal gabungnya gara-gara itu.
0: Berarti awal gabungnya memang dari ajakan.
2: Iya.
0: Untungnya memang berarti Guntur juga ajakan ya.
2: Iya, Bang Ewis tuh.
0: Bang Ewis ini juga ajakan. Guntur, untungnya memang komunitasnya ini bukan komunitas yang sesat ya, memang komunitas baik gitu.
2: Untungnya.
0: Ya untungnya. Jadi kalian kan baik ya. Ya, luar biasa dan baiknya itu adalah membuat orang ketawa itu kan juga dapat pahala ya kan?
2: Betul.
0: Iya kan, gitu luar biasa nih teman-teman.
2: Tapi Pro 2. Tapi aku waktu itu Bang pas diajakin Guntur nggak langsung naik.
0: Kenapa?
2: Nggak langsung nampil.
0: Kenapa?
2: Jadi, nonton ada sekitar 3 mingguan dulu lah. Karena aku nggak ada mentalnya kan sebelumnya kan. Jadi aku coba nulis-nulis dulu, ngobrol-ngobrol depan kaca. Cuman aku ada dalam hati kayaknya bisa lah aku gitu.
0: Oh.
2: Terus minggu keempat apa kelima baru coba beraniin.
0: Oh, dan itu sama kayak pengalamannya Guntur gak?
2: Iya, tidak lucu. Ya, okay. Namanya juga belajar.
0: Iya betul ya, kita tidak. Ya, namanya juga belajar, iya. Benar. Berarti tiga kali juga baru pecah atau lebih dari itu?
2: Kalau aku kayaknya agak lumayan lama lah Bang. 5-6 kali lah. Karena aku dulu kan main naik aja Bang. Dulu aku nggak ikut rehearsalnya, dulu aku nggak ikut
0: sharingnya.
2: Kan rupanya stand up itu kan ada teknik penulisan segala macam kan. Jadi kemarin itu pas naik itu cuman bermodal kayak ini lucu nih, nah gitu.
0: Oh.
2: Jok tongkrongan Bang. Di tongkrongan lucu nih kita bawa ke
0: panggung. Iya, rupanya enggak kayak gitu. Rupanya ya jokes orang tuh beda-beda ya gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi waktu pecah itu apa sama materinya tentang orang tua juga?
2: Enggak, kalau aku materinya agak nyeleneh Bang. Aku agak heran kenapa di jalan tuh lebih banyak jumpa tikus mati ketimbang kucing.
0: Oh, gimana?
2: Kenapa di jalan raya tuh lebih sering jumpa tikus mati daripada kucing?
0: Kenapa?
3: kayaknya harga diri tikus tuh kayaknya di bawah kucing lah. Nah, gitu observasi gitu.
0: Ah, nah,
3: di situ
0: titik
3: iya. Cuma udah lupa lah, cuman itu materinya.
0: Itu yang bikin pecah pertama ya.
3: Iya.
0: Pengalaman pertama ya.
3: Setelah udah rehearsal seri segala macam, rupanya stand up tuh gini ya gitu. Ada observasi, teknik segala macam.
0: Kalau tadi kan si Guntur kan punya senjata apa namanya tadi Ntur?
2: Iya, senjata riffing lah.
0: Riffing. Kalau Fajar sendiri senjatanya apa?
3: Kalau aku di storytelling lah, Bang.
0: Storytelling ya. Iya. Kena di Omara bagus sih. Tahu enggak dia Omara?
2: Tahu, ya cerita itu kan. Iya betul.
0: Iya kan. Iya, storytelling ya. Berarti ya, kayak menceritakan.
3: Iya. Okay. Dan kebetulan aku di bulan Mei kemarin, Bang. Di bulan April kemarin barusan tahun ini buat spesial
0: show. Oh iya, kedua. Aku tahu tuh. Oh, itu spesial show.
3: Iya, itu full bahas keluarga.
0: Oh iya, keren. Guntur udah punya spesial show
2: gitu. Nah, berarti rencana tahun ini juga memang.
0: Tahun ini, berarti member dari anak-anak komunitas yang punya spesial show baru.
2: Baru Fajar sama Kubil, cuman kan iya, sama Kubil, cuman Fajar yang udah yang kedua kalinya.
0: Oh, ini yang kedua kalinya.
3: Iya, kedua kalinya.
0: Oh, gitu, keren.
2: Memang target kita tuh tahun ini kalau bisa ya lebih banyak spesial show-nya karena kan rupanya waktu kami ikut Stand Up Fest itu banyak orang bilang daripada fokus untuk ngundang-ngundang buat sunu segala macam, coba fokuskan komik lokalnya, naikkan komik lokalnya gitu, kayak buat special show dan segala macam. Kalau penyanyi itu buat album, kalau komika itu ya buat special show. Harusnya gitu, harus tetap komik tuh ada katanya.
0: Oh, berarti kayak harus punya track record.
2: Iya, harusnya gitu. Ada gitu.
3: Karyanya lah, Pak.
0: Harus karyanya. Betul. Kalau misalnya nampil sana nampil ini lebih ke porto ya.
2: Iya, betul. Portofolio untuk diundang orang kerja. Kalau special fest kalau stand up special show itu lebih ya memang itulah bukti kalau kita punya karya.
0: Betul, gitu. Keren itu Pam Pradu ya. Berarti memang komunitas ini juga jadi apa ya, tempat dimana kalian itu memberikan sebuah isi kepala yang kalian gak keluar dikeluarin di sini gitu.
2: Iya, betul.
0: Di komunitas itu ya.
2: Iya, betul.
3: Okay. Lebih tepatnya keresahan sih, Bang.
0: Keresahan ya?
3: Iya, keresahan. Sesuatu keresahan yang kita, aduh, kenapa sih kayak gini? Oh, ternyata tuh sesuatu yang kita resahkan tuh bisa dilucukan
0: loh. Iya. Tadi Guntur juga sempat bilang kan kalau misalnya materi dia juga tentang orang tua.
2: Iya
0: enggak? Terus abis itu Fajar punya special show ya, dua-duanya tentang keluarga.
3: Oh, kalau yang pertama tentang berkarir, Bang.
0: Oke, yang kedua?
3: Yang kedua baru keluarga.
0: Ada apa dengan keluarga kalian?
2: Oh, enggak.
3: Kalau saya kan keluarga sendiri, Bang.

0: spesial buat kamu teman produser untuk di sore hari ini. Sebelum kita harus pamit, tapi kita masih punya setengah jam lagi karena teman-teman dari komunitas juga belum ngasih tahu nih apa sebenarnya pesan dari teman-teman komunitas yang pengen disampaikan ke kita semua teman produser. Kali ini ngebahas tentang komunitas stand up Indo TPI yang dimana mereka sudah merayakan 14 tahun, gokil ya. 14 tahun tuh teman Produa. Dan 14 tahun ini tuh dirayakan untuk di sini. Nah, aku pengen tahu sebenarnya dirayakan ini tanggal berapa untuk merayakannya ini?
1: Tanggal 20. Sebenarnya aku klarifikasi dulu, keluarga kami BB aja ya, guys. itu penting.
2: Betul. Jangan skip dulu itu, jangan skip dulu.
1: Jangan tiba-tiba ke sana tadi. Jangan tiba-tiba ke tanggal, jangan, sabar ya. Kita restock dulu kita.
0: Enggak, soalnya ya kan kita bertanya materinya Bang Guntur tentang orang tua. Spesial show-nya keluarga. Iya.
1: Ditanya tiba-tiba musik kan susah jawab gitu. Enggak enak tuh.
0: Gantung. Sama kayak misalnya lagi podcast tiba-tiba lo sudah langsung tutup, berarti ada part 2 kan.
1: Ada part 2.
0: Iya kan.
1: Gitu. Cuman kita belum tahu ada part 2-nya kan. Itu bahayanya.
0: Oke, di mana jadinya?
1: Tanggalnya tanggal 25 Juli.
0: Tanggal 25 Juli. Bulan depan.
1: Bulan depan.
0: 25 Juli 2026. Mungkin di sosial media udah berkoar-koar ya.
1: Udah,
0: maksudnya dalam
1: udah.
0: Arti kata di sosial media stand up Indo juga sudah terlihat siapa guest star-nya.
1: Betul. Cuman kami agak kesulitan nih Bang,
0: kenapa?
1: Karena IG kami tiba-tiba ke-suspend kan.
0: Kenapa?
1: Gak tahu tuh, IG-nya tiba-tiba ke-suspend, sudah sampai di tahap minta identitas dan segala macamnya. Ya jaraknya biasanya sebulan, mungkin dekat dengan acaranya baru IG-nya balik. Jadi daripada kami kesulitan, kami buat IG baru. Terus minta banyak banyak media partner. Salah satunya kita ke RRI dan banyak event memang kita lewat RRI dan cukup worth it lah.
0: Oh iya. Wow.
2: Thank you.
0: Sebegitu pengaruhnya RRI ya. Apa nama Instagramnya yang baru ini? Udah buat tapi?
1: Udah.
0: Apa namanya?
1: Stand Up Indo_TNJ. Yang dulunya TPI sekarang TNJ.
0: Oh, Stand Up Indo underscore TNJ. Tapi nanti pada saat sudah
1: Balik
0: ya
1: mau tak mau kita post ulang lah itu.
0: Oh,
1: sebagai
0: gitu.
1: Portofolio akun kan.
0: Oh gitu. Wah, tapi tidak tahu alasannya kenapa kena suspend ya.
1: Enggak tahu tuh ke suspendnya waktu sama siapa, karena yang mega admin kita ada 4 orang kan.
0: Oh gitu.
2: Kami memang.
0: Udah kayak online shop ya.
1: Iya, 4 orang gitu.
0: CS1, CS2, CS3. Kalau CS1 enggak balas, CS2 ya.
1: Yang balas.
2: Kira-kira di cover.
0: Oh berarti gini ya, kita itu berarti masalah suspend itu yang buat terkendala sekarang.
1: Iya betul, sangat terkendala banget.
0: Karena memang sosial media kan pengaruh banget ya sekarang ya. Jadi kalau misal sosial media jadi penghambat, waduh bakalan bingung banget, kayak patah kaki ya sih.
1: Betul.
0: Iya nggak sih?
1: Agak pincang nih memang sekarang. Gara-gara sosial media kita yang kena kan. Sosial media kita tuh, IG kita tuh masalahnya kalau kita buat story, seru tuh yang nonton berapa ratus gitu, seru jadinya. Sebenarnya gampang promo lewat situ, cuman ya gimana lagi.
0: Karena udah memang udah pasarnya, siapa yang follow stand up Indo ya berarti udah pasti dia bakalan cinta dengan stand up Indo, udah sering nonton, udah sering ngikutin perkembangannya gitu-gitu kan. Oke, berarti untuk acaranya itu di 25 Juli 2026.
1: Betul.
0: Guestarnya
1: ada salah satu member agak lain, Bang.
0: Oke, Oki Rengga, Mabral.
2: Abang-abangan kita.
0: Abang-abang. Gokil. Oki Rengga ya. Jadi pemilihan guestar ini sebenarnya kalian ada pilihan-pilihan nggak waktu kalian memilih ini?
1: Oh, banyak banget Bang.
0: Banyak ya.
1: Banyak banget. Cuman salah satu kan kami banyak tuh. Terus pilih 3, termasuk salah satunya ada Oki Rengga. Ari Brata sama siapa gitu.
0: Okay.
1: Langsung chat ketiga-tiganya, sistemnya gitu kan.
0: Okay.
1: Masalah tanggal segala macam. Nah, Kirengga yang langsung ngajukan tanggal, gimana kalau misalnya tanggal 25? Yaudah langsung kami deal kan.
0: Oh, gitu. Oke. Dan dia mengajukan di tanggal 25
1: dia
0: itu.
1: Dia yang mengajukan.
0: Oke, luar biasa, dan ya akhirnya dia oke-oke aja ya.
1: Dia oke aja, langsung harga, terus langsung report ke pusat karena kan event yang ngundang nasional harus ke pusat kan. Langsung report ke pusat. Ke manajernya masalah harga dan segala macam. Ya udahlah langsung deal.
0: Gas ya, luar biasa teman-teman ya, untuk mengusahakan abang-abangannya bisa ketemu dengan adik-adiknya di sini ya. Gokil.
1: Betul sekali.
0: Ini kalau misalnya bisa ngundang 4 sekalian juga luar biasa ya.
1: pengennya sih gitu kan.
2: Chaos di budget.
0: Chaos di budget ya.
1: Duit kita enggak banyak-banyak kali kan.
0: Mudah-mudahan banyak.
2: Amin.
0: Kita mah doanya yang baik-baik.
2: Tapi Bang, sedikit banyak kalau nengok dari responnya Oki Rengga pun dia kayaknya happy mau ke Tanjung Pinang, Bang.
0: Kenapa? Apa yang dia cari di Tanjung Pinang?
2: Karena kan kebetulan kan kami kan sering ngundang Lolo tuh, Bang, sahabatnya.
0: Oh iya benar. Lolo sering ke sini.
1: Iya, iya betul. Karena keluarganya juga di sini kan.
2: Iya betul, katanya. Kakaknya Lolo di stay di Pinang. Jadi Lolo sering main ke sini, walaupun ada event di Batam dia tetap mampir ke sini. Jadi kayaknya Bang Oki ini dapatlah paparan-paparan cerita Tanjung Pinang tuh indah loh, ada makanannya, gini-gini segala macamnya lah. Jadi dia tertarik. Jadi yuk dari responnya pun dia kayak ayo gas gitu. Dia semangat gitu.
0: Kayak apa namanya, info-info baik lah.
2: Iya betul.
0: Dari Bang Lolo ini ke Bang Oki gitu ya, untuk bisa datang ke sini dan akhirnya dia mau datang ke sini. Luar biasa ya. Jadi kayak teman-teman pun juga memberikan kesan yang terbaik juga berarti ke Bang Lolo. Iya. Luar biasa, keren. Tapi kan sebenarnya Bang Oki ini juga bukan komika pertama yang datang ke Tanjung Pinang. Tapi
1: betul,
0: kan udah komika kesekian ya.
1: Kesekian kalinya. Dari ketua lama sampai ketua agung itu udah banyak banget sebenarnya yang datang.
0: Luar biasa. Gitu. Oke, nah ini kita balik lagi, berarti guestarnya adalah Oki Rengga. Nah, selain guestar, ini kan pasti juga venue, terus tiket, ini kan pasti udah bisa dibilang kita juga harus tahu bagi siapapun juga pengen nonton, ini beli tiketnya di mana, harga tiketnya berapa, lalu juga acaranya di mana, ya kita juga harus tahu. Mana tahu tiba-tiba acaranya di Gedung Nasional Uban misalnya.
1: Waduh. Masih nyoba ya. Masih, alhamdulillah masih ada ilmunya.
0: Aman ya. Aman. Aman ya. Masih punya BUMD kan? Oke, di mana untuk tiket maksudnya untuk tiketnya dulu. Tiketnya gimana nih?
1: Untuk tiketnya kita ada 3 kategori. Itu pertama CAT 2 itu harga 75.000, CAT 1 100.000, lalu VIP 150.000.
0: CHT 2 berapa?
1: CAT 2 100.000, Bang.
0: Oke, CAT 2 100.000.
1: CAT 2
0: 75.
1: CAT 1 100, VIP 150.
0: Oke, berarti untuk seatnya ini dibagi 3.
1: Dibagi 3. Betul. Tapi enggak dibagi rata, Bang ya. Maksudnya itu enggak kan kita kan targetnya kan pengennya di 500 kan, Bang. Enggak diratakan 500 bagi 3 enggak.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk VIP itu cuma 100 kursi dan kami pikir CT2 yang bakal lebih ramai tiketnya.
2: Ternyata VIP.
1: Kaget kami, Bang.
2: Karena sedikit banget. Karena VIP sebenarnya kami juga ada kasih plus, Bang. Kenapa di harga 150? Jadi di harga 150 itu kita nanti ada sesi meet and greet.
1: Iya, kita coba ajakkan meet and greet sama yang boleh foto nanti itu cuman yang VIP.
0: Iya, betul. Yang hanya gitu. Di meet and greet fotonya di, apa after dari
1: meet and greet dan after?
0: Oh gitu. Iya. Oh berarti yang kayak CHT 2, CHT 1
1: langsung pulang.
0: Oh gitu.
1: Boleh foto tapi Oki di panggung, dia di
0: penonton. Oh gitu. Jadi kayak gini ya, kayak
2: ya story lah jatuhnya, story.
0: Kayak Mama Arisan ketemu sama Irfan Hakim gitu ya.
1: Aku ketemu Oki, tengok fotonya dia di bawah.
0: Iya, betul. Oh iya. Oh ya, namanya kalau mau foto bareng ya VIP.
1: Dan kami kan taruh CHT 2 tuh dengan kuantiti yang paling besar sebenarnya.
0: Kenapa gitu alasannya?
1: Karena kan harga paling murah tuh.
0: Oh iya benar, yang terjangkau ya.
1: Iya, yang paling terjangkau. Rupanya enggak.
2: Ternyata
1: VIP kita hampir habis.
0: Udah hampir habis.
1: Udah hampir habis VIP kita.
0: Dan itu kalian bakalan nambah seat lagi enggak? Kalau misalnya.
1: Enggak tahu, aku tadi tanya sama Agung, kita tuh coba kalau untuk VIP kayaknya cukup segitu karena kira-kira enggak kan foto kan. Takutnya nah, dapat cerita dari Agung, kira-kira enggak kalau misalnya capek kadang diam meja itu jadinya takutnya bakal ketahuan kan dia capeknya gitu-gitu.
0: Oh maksudnya mimik mukanya tidak bisa dibohongi ya.
1: Iya,
0: gitu ya.
2: Sebenarnya lebih ngejaga mood sih.
0: Oke.
1: Karena kan 100 orang bukan sedikit kan, Bang.
0: Iya benar.
1: Jadi kasihan Okinya, kecuali orang itu mau foto sama kami, aman lah. Ini kan fotonya enggak mau mereka.
0: Pasti
1: tuh.
0: Mereka mau sih.
1: Enggak kayak
0: sama Oki, aku enggak bilang sama kalian loh.
1: Sama Oki.
0: Oh, sama Oki. Iya.
1: Nanti 200 orang foto sama Oki kan kasihan.
0: Tapi CHT 2 boleh kan foto sama kalian?
1: Boleh, cari satu CHT 2 boleh.
0: Boleh kan?
1: Di luar Raston kan.
0: Aduh, ya minimal biar background bagus kolam renang lah ya.
1: Iya, karena kan kami nganggap Oki kan udah bukan udah bukan komika ini kan, mediocre kan.
2: Jatuh
1: artis
0: namanya. Iya benar. Iya jadi aktor loh dia. Aktor.
2: Jadi kita ngejaga moodnya lah, Bang. Biar nanti next dia ke pusat balik ke Jakarta.
1: Jadi dapat kesan baik gitu.
0: Benar-benar gitu. Ya. Itu sih yang memang sebenarnya untuk teman-teman yang ada di Tanjung Pinang juga harus tahu ya, maksudnya kenapa VIP cuma segitu ya, karena itu.
1: Tapi kalau untuk tujuannya. CT1 dan CT2 mungkin kalau CT1 yang membludak, CT1 kita banyakin, CT2 kami kurangin gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau VIP kayak pakem 100.
0: VIP pakem. Iya, 100. Dapat kue enggak di VIP?
1: Enggak lah Bang, masa stand up orang makan? Halo, hei, gimana tuh?
0: Bang, maksudnya sebelum itu kayak dinner dulu gitu sebelum mulai?
1: Ada. Udah kayak acara nikahan kami. Ada makan-makan dulu.
0: Ya.
2: Mana?
0: Gimana tuh? Oh, berarti untuk di VIP spesialnya adalah dia bisa ikut join di meet and greet. Meet and greet durasinya berapa lama kira-kira?
1: Ah, kami belum dapat konfirmasi dari rumah kirainnya mau berapa. Cuman kalau dari kami kan pengennya satu jam ya kayak biasa kan. Cuman ya sekali lagi kita minta konfirmasi dari beliau dulu, kata beliau 30 menit ya 30 menit. Terus sekali lagi kita nge-treat dia udah bukan ini kan Bang.
0: Benar.
1: Tanya dulu Bang Oki dulu lah.
0: Benar. Oke, gitu. Oke. Berarti untuk tiket ini ada 3 jenisnya. CHT 275. CHT satunya 100, VIP 150.
1: Betul.
0: Masih ada VIP-nya sampai sekarang.
1: VIP-nya tinggal di 20 tiket lagi, Bang.
0: 20 tiket lagi teman Pro 2
1: nih.
0: Kaget
1: sih.
0: Kaget ya. Dari 100 ya tadi ya?
1: Dari 100.
0: Dari 100 tinggal 20 tiket lagi, berarti udah 80 orang yang bakalan duduk
1: kurang
0: di VIP.
1: Kurang lebih 80 orang. Sebenarnya belasan, Bang. Cuman ya udah kurang lebih 20 lah.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena kan untuk sponsor kita taruh di VIP, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya, ada beberapa. Itu memang udah tinggal dikit banget gini, kaget aja.
0: Iya. Oh, berarti ada beberapa sponsor yang masuk juga ke situ ya. Oh iya benar.
2: Tapi ini kok antusias untuk CHT 1 juga ramai.
1: Iya, ramai. Malah CHT 2 kita belum ada yang beli,
2: Bang. Iya. Oh, masa? Yang kami kagetin malah yang kami kira CHT 2 nih bakal diserbu dulu, Bang. Oh, rupanya enggak.
1: Enggak rupanya.
0: Gitu. Dan kalian nanti tetap ada open tiket di spot location.
1: Pengennya sih ya sold out sebelum di tempat. Cuman kalau emang ternyata ada, ya kita taruh harga di angka 500, Bang.
0: Iya.
1: Sengaja.
0: Oh gitu. Iya.
2: Kayak sengaja biar orang beli jauh hari, Bang.
1: Iya, jauh hari.
0: Kayak karena DP handphone 500.
1: Iya, betul.
2: Karena gini sebenarnya.
1: Udah dapetin Phoenix tuh.
2: Karena sebenarnya gini, kami tuh menghindari supaya di hari H tuh kita fokusnya udah di
1: ngampil
2: acara
1: aja.
0: Betul.
2: Nah, jadi kita nggak terpecah tuh fokusnya untuk jual tiket lagi sama di acara. Jadi ketipu memang harusnya di hari H tuh kita fokus ke event.
0: Gitu. Kayak
2: kami sengaja mal-malin, Bang.
0: Oh gitu.
2: Mana tuh ada orang-orang kelebihan duit.
1: Iya kan, suntuk-suntuk kan.
0: Suntuk-suntuk. Ah, mana pecel lele lagi, suntuk kali bunuh ini.
2: Iya. Gopeknya pun.
1: Allah gue kan. Dia nanya nanti duduk mana itu, panggung Bang.
0: Apa mau duduk mana, samping Oki, boleh. Boleh. Oke, berarti venue-nya di Aston. Di Astonnya apa di gedung?
1: Enggak, Aston.
0: Astonnya, oke.
1: Di ballroomnya.
0: Di ballroomnya. Oh, oke. Guest star-nya oke, Rengga. Nah, biasanya kalau di acara-acara stand up gini kan pasti ada opener ya. Iya enggak sih? Nah, openernya ini ada berapa kalian kasih?
1: Openernya kali ini ada 5, Bang.
0: Wih, di gitu, 5
1: ada,
0: ya.
1: Ada 5. Tapi durasi waktunya aja yang memang sedikit banget lah. 5 menit masing-masing komik.
0: Dan itu masih belum boleh di-spill atau sudah boleh?
1: Sudah boleh di-spill.
0: Siapa aja?
1: Kami dari cara menentukan opener itu kan pakai kompetisi tuh.
0: Oh
1: pakai
0: iya.
1: Liga.
0: Anjir, keren.
1: Total LPM, habis itu total main, ditotalin berapa skornya, berapa poinnya gitu.
0: Dan perhitungannya kayak gimana itu?
1: Tinggal jumlahkan aja Bang LPM-nya sama jumlah hadirnya.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Kalau nggak hadir kami minus 1 tuh.
0: Oh gitu. Misalnya dia pacaran misalnya.
1: Bodoh amat, suruh pacarnya naik aja kalau gitu.
0: Oke. Berarti siapa ada 5? Siapa aja?
1: Yang pertama sebenarnya di peringkat itu yang pertama itu Rino.
0: Oh, Rino. Iya, Rino yang pertama.
1: Iya, Rino. Enggak, Tolip kalau nampilnya nanti itu yang pertama tuh Bang Ismi namanya. Cuma kalau peringkat liganya Rino nomor 1.
0: Oh, gitu.
1: Nomor 2 Uco.
0: Uco, oh Uco itu yang
1: zombie bang.
0: Itu
1: zombie.
0: Aku nggak bilang dia zombie loh, dia itu manusia terbaik yang diciptakan oleh Tuhan.
1: Tapi
0: loh.
1: Tapi kami ngasih dia julukan zombie bang.
0: Kenapa?
1: Karena dia suka jadi suka.
0: Oh suka jadi, memper.
1: Iya.
0: Zombie kami bilang. Iya itu berarti entertainnya dia. Betul. Kita nggak boleh menyalahkan.
2: Branding kan. Dirinya
0: kayak benar ya. Ya udah bilang zombie juga dah kalau kayak gitu. Awalnya kan aku mau ya.
1: Zombie namanya.
0: Uco zombie.
1: Zombie terakhir itu Busan.
0: Oh iya.
1: Iya kami bilangnya zombie terakhir tuh yang bapak.
0: Aku boleh saran enggak nanti waktu dia opener di dandan itu juga bagus sebenarnya kan.
1: Dia kayak pawai itu, Bang.
0: Enggak sekarang aku tanya. Pawai pembangunan enggak ada yang orang pakai zombie aku tanya, enggak ada.
1: Sekolah aku SMK 2 kan jadi zombie tuh.
0: Oh iya.
1: Iya jadi zombie.
0: Udah lama enggak nonton berarti. Lanjut yang Uco, Rino.
1: Rino Uco yang secara urutan liga ya. Yang ketiga itu Bang Ismi.
0: Bang Ismi. Oke. Okay.
1: Itu Bang. Ini seluruh karyawan RRI ini kalau digabung umurnya lebih tua dia.
2: Dia lahir tahun gajah memang.
1: Dia lahir tahun gajah itu.
0: Oh, backsoundnya tanana gitu, dinosaurus ya.
1: Betul. Dia kalau datang sini tadi Bang Salam harusnya itu.
0: Oh iya gitu. Oh, iya,
1: umurnya.
0: Kenapa enggak dia yang datang ke sini gitu kan?
1: Kerja dia.
0: Oh, dia kerja.
1: Ya, kerjanya enggak ada opnya.
0: Oh gitu. Kenapa dari stand up kurang ya?
1: Iyalah Bang. Kan ini sampingan nih.
0: Kok ditanya?
1: Iya. Ini kan sampingan. Antunya pindah nih.
0: Enggak maksudnya dalam arti kata kan dia urutan ketiga nih. Pasti iya. Kan the best dong.
1: Ya lucu tapi kan bukan berarti kaya. Dari stand up kan bukan.
2: Iya. Makan kan enggak dari lucu.
0: Benar. Keren. Oke, okay, Bang Ismi.
1: Yang keempat itu si Ardi.
0: Ardi. Oke. Okay. Rino, Uco, Bang Ismi,
1: Ardi.
0: Ardi
1: itu istrinya di sini tuh, Bang.
0: Oh iya, Reni kan. Reni. Iya, Kakak Reni keren. Betul. Lalu abis itu satu lagi.
1: Satu lagi baru Dika.
0: Nah, Fajar sama Guntur?
1: MC.
0: MC. Wih, di keren.
1: Soalnya kami kalau misalnya pengen opener gak kompetisi bang.
0: Hah kenapa?
1: Wih gila ada aja abang-abangan ini.
2: Tetua-tetua jatuhnya.
0: Oh gitu.
1: Abang-abangan.
0: Oh gitu.
1: Opener berapa 5? Abang taruh 1 deh. Ah udah 1 berarti itu. Dan 4 aja lagi. Tinggal nyari 4
0: nanti. Iya keren ya.
2: Okay. Sama ini juga sih sebenarnya bang. Biar kita ngasih yang lain lah kesempatan. Biar terlatih mentalnya.
0: Benar. Betul. Tapi kan penentuan opener kan tidak sembarangan memilih, bukan karena lo dekat sama gua enggak atau betul. Bukan karena
1: liga.
0: Karena memang kalian benar pure sportif.
1: Iya,
0: dia punya bakat, dia punya ini kan.
1: Sebenarnya itu juga yang pengen dibangun supaya enggak ada kesannya kan di stand komedi itu bang lagi di komunitas kami itu kan kayak job dan segala macam kan kadang ada yang nembak takutnya ada asumsi kayak ini kayak dia terus deh gitu mak sekarang nih ini kompetisi nih silakan ayo buktikan kalau lu memang lucu gitu karena kan dengan kompetisi kan baru nih adil nih gitu
0: jadi siapa yang rate-nya tertinggi itu
1: dia yang nampil gitu
0: oke wow ini menarik juga nih teman pro 2 ya maunya seharusnya yang datang sini tuh 5-5 opener ya
1: gitu
0: ya jadi kayak
1: tapi
0: aku tembak satu-satu nanti
1: tapi aku pengen bilang sama bang bang siapa bang Joji ini bang boleh nggak kalau misalnya pengisinya lebih dari 2 pengen nanya gitu sebenarnya
0: cuma kan apa juga
1: ya pengennya berlima mereka di sini jadinya jadi aku pengen 2 kali tuh bang pengennya kan part 2 tuh
0: ya kan ada part 2 kalau part 2 aku ini tahan dulu kita ngebahas keluarga
1: nggak usah part 2 kan opener
0: tuh nanti baru kita langsung ke opener langsung gitu
1: oh gitu
0: nah dari situ aku klarifikasi dulu
1: kan udah tadi udah aman-aman aja gitu opener 5 bisa nggak gitu
0: oh gitu
1: jadi openernya di sini yang keduanya pengennya gitu
0: oh
1: belum,
0: gitu
1: belum nanya sih bang yang penting kami dulu aja kesini gitu
0: betul
2: nanti kalau mereka datang abang tembak aja langsung
0: nah. Oh gitu
1: iya coba satu jokes dulu
0: iya kita mulai dari yang nomor 3 enggak dosa aku kalau nomor 3 lebih ke dosa nanti aku kayak gitu ngerjain orang tua kan ya enggak boleh
1: kalau nampilnya bang Ismi Uco Rino Ardi Dika
0: oh Dika
1: yang
0: tadi enggak ada Dika deh
1: ada Dika kan yang
0: ada track Dika
1: Dika yang nampil terakhir headline-nya
0: oke okay. Dan itu kalian penentuan penampilan urutan itu dari rating kah atau dari skor itu atau memang ambil undi?
1: Dari materi bang, kenapa skor itu mereka bisa jadi nomor 2 dan nomor 1 kadang? Karena ada yang gak nampil datang, padahal materinya lucu banget. Jadi memang ditengok dari materi sebenarnya.
0: Oh dari materi berarti.
2: Sama
0: ya.
2: Sama ini juga sih bang, kalau dari tambahan sedikit, ngejaga flow penonton.
1: Iya, ngejaga
2: flow. Jadi kita dari mungkin perlahan naik sampai puncaknya di Okirengga nanti. Iya. Biar jadi flow-nya enak tuh. Betul. Jadi teman-teman yang beli tiket, selesai nonton, pulang masih terbawa tuh happy-nya, ketawanya, lucunya
0: gitu. Keren, keren, keren, keren. Pasti jadi mereka opener ini sangat-sangat tidak mudah ya. Gugupnya.
1: Udah mulai enggak ngejek mereka, Bang. Hah? Udah takut mereka.
0: Enggak,
1: net takut lempar-lempar kan dari pada nanti enggak lucu kan?
0: Oh, gitu ya.
1: Karena kan ada mitos kalau misalnya jadi nampil di panggung tetap selalu ada tumbalnya.
0: Oh, gitu.
1: Selalu ada tumbalnya. Pasti jadi ada satu yang enggak lucu.
0: Oh, pasti ada satu yang enggak lucu.
1: Pasti ada, enggak tahu kenapa.
0: Gitu
1: di,
0: ya.
1: Waktu kami nonton di Sign of Face ada, di Sign of Face gitu. Terus waktu kami nonton di event kami sendiri ada, event sebelumnya ada. Jadi selalu ada tumbalnya.
0: Memang ada tumbalnya ya.
2: Semoga aja kira enggak.
0: Enggak mungkin sih itu ya. Itu kayaknya enggak mungkin sih.
2: Itu udah dewa mah itu kan.
0: Iya sih, luar biasa sih. Ini bisa dibilang memang untuk event yang satu ini memang selalu ditunggu-tunggu juga bagi mereka yang haus akan kocok-kocok ya kan. Jadi mereka juga akan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dari teman-teman dari Stand Up Indo, teman Pro 2, di mana Stand Up Indo Tanjung Pinang ini sudah merayakan 14 tahun.
1: Betul,
0: 14 tahun dirayakan bersama Okirengga yang bakalan tampil di Tanjung Pinang. Gokil. Kalian udah punya planning apa pertama kali Okirengga akan datang? Mana tahu kan punya gimmick kan baru datang kalian giniin misalnya.
1: Enggak ada sih, Bang.
0: Enggak ada ya. Takut ya.
1: Agak ngeri sih.
2: Soalnya agak tukang pukul lah bang itu
1: kan. Ngomongnya kita ingin agak susah kan.
2: Dari 4 member itu kan ada dia yang agak ini.
0: Mana tahu kalian pada saat Okirengga datang, Ucok kalian pakai penyambutan gitu kan.
1: Enggak susah ya. Bang, ngeri bang. Niat kita bercanda tapi kita kami serius kan. Agak susah juga tuh.
2: Aduh ya. Tapi yang pasti treatmentnya ya kita kenali budaya Pinang lah bang. Pasti tuh. Makan makanan kita.
1: Iya betul.
2: Karena selalu itu yang kita pakai lagi.
1: Oh itu jadi senjata kami bang.
0: Makanan ya.
1: Makanan Pinang itu.
2: Karena salah satu jadi setlist untuk komik-komik misalnya pusat tanya Tanjung Pinang, pasti infonya wah makanan lezat-lezat nih. Iya. Salah satunya gonggong bang.
1: Gonggong itu
2: penasaran sama gonggong itu.
1: Betul.
0: Gonggong jadi salah satu highlight yang mereka tungguin ya.
2: Di sini. Kalau mereka komik nasional datang ke Pinang.
0: Oh.
1: Banyak yang nggak tahu kan gonggong itu apa? Itu terakhir datang mau makan gonggong tuh bang. Anjing lah katanya, bukan.
0: Oh gitu. Ya benar sih ya, banyak orang pasti nganggapnya itu karena orang-orang luar kan. Tapi kalau orang-orang kita ya tahu gonggong itu adalah makanan khas kan gitu.
1: Jadi memang makanan jadi andalan kami untuk kasih tahu sama orang itu budaya kami itu di Tanjung Pinang tuh makanannya enak loh gitu.
2: Itu sih.
0: Itu dia.
1: Pantai cantik loh gitu.
0: Berarti memang itu yang kalian jual ke Komika Nasional nanti ya supaya itu bisa jadi hal positif yang dia bisa sebarkan juga.
1: Sama venue juga kami juga kalau bisa kasih venue yang terbaik gitu. Kalau bisa jangan ada tiangnya.
0: Gimana? Oh.
1: Jangan ada tiangnya di venue kan.
0: Iya benar ya di tengah-tengah gitu ya. Iya benar. Itu lebih ke tiang hajatan. Biasanya sering ada tiang kan hajatan-hajatan gitu kan.
1: Itu yang kami
2: tapi Aston gokil sih itu. Terbaik Aston. Kami setiap ada event pasti selalu Aston.
1: Aston selalu.
0: Oh gitu ya.
1: Kasih kamar gratis.
0: Aku udah hitung loh ini berapa kali sebut tadi nih.
1: Kami kalau menjilat Bang. Ada 200.000 kesempatan Aston tuh.
0: Ya, berarti ini bisa dibilang nomor Pro 2 sekali lagi tiketnya masih ada, CHT 2 ada banyak ya.
2: Betul Bang,
1: masih banyak.
0: Banyak banget CHT 1 juga masih ada teman Pro 2 VIP kurang lebih 20 tiket.
1: Iya.
0: Kurang lebih. Kurang ya, lebih. Kita enggak bisa pastikan lagi ya. Iya. Kurang lebih 20 tiket gitu teman Pro 2. So, aku penasaran dengan apa yang dilakukan sekarang dengan teman-teman opener sekarang lagi persiapan apa aja?
1: Semalam kami udah foto studio.
0: Oke.
1: Supaya ada
0: ngapain studio di foto?
1: Oh enggak foto opener di studio.
0: Oh iya, ya kayak lebih jelas kan.
1: Studio Pro 2.
0: Foto studio. Ya enggak maksudnya studio tuh di foto tuh ngapain
1: bentuk
0: ya
1: kan.
0: Enggak gitu. Kan.
1: Nah, terus supaya ada kualitas foto yang hampir sama kayak Oki karena komika kami kan enggak semuanya punya foto
0: kualitas
1: kan
0: bagus ya.
1: Iya, kualitas. Jadi kami foto studio aja.
0: Berarti banyaklah kegiatan-kegiatan mereka ya.
1: salah satunya nge-set list kan. Dan sekarang udah mulai buat pendiam mereka.
0: Oh banyak ya.
1: Pendiam, tiba-tiba pendiam.
0: Kayak ayam ini ya. Gak bisa diajak ngobrol.
1: Gak bisa diajak ngobrol.
0: Gak mau ya. Jadi jauh lah jauh gitu ya.
2: Oke. Soalnya gini juga, kadang anak-anak stand up gini bang. Karena mereka ingin coba ngelempar, kita langsung kurang lucu itu. Jadi kayak mana mentalnya gak kena ya kan.
1: Kadang kalau kita kan mau ngejelkan dulu kan, kalau mau sharing itu kan sosok cerita.
0: Iya benar.
1: Nah bayangin abang, dia mau sharing dengan sosok cerita tapi kita kurang itu deh. Nah jadinya
2: dia takut gak. Karena sebenarnya gini, ini sedikit pampek juga. Stand up Tanjung Pinang ini bang, sebenarnya kalau untuk ya member paling lama memang udah tinggal aku, Guntur, sama Agung aja bang. Selebihnya ini generasi baru lah. Yang lama-lama gak tahu tuh gak mau gabung lagi.
0: Iya. Sibuk mereka cuy. Iya kan?
2: Iya, nyiar. Ya lah itulah pokoknya. Jadi mereka tuh

0: beberapa tempat salah satunya Opera 2, terus nanti mungkin standby di kafe untuk buka tiket box gitu.
1: Oke, berarti masih untuk gencar menjual tiket-tiket ini ya.
0: Iya, betul.
1: Gitu.
0: Untuk ngejual Loki sebenarnya enggak sulit, Bang.
1: Enggak sulit. Karena sebenarnya udah punya nama
0: VIP-nya
1: ya.
0: VIP-nya aja udah cepat kan? Gitu. Mungkin jadi kayaknya yang kami fokuskan ya konten-konten jangan sampai enggak ada aja. Nanti kesannya ini ada enggak sih eventnya gitu.
1: Oh, iya,
0: berarti... Jadi ramaikan di sosmed karena sosmed kami juga kan disuspend.
1: Jadi memang ya itu jadi salah satu hal yang berat sekali ya.
0: Iya, betul.
1: Followersnya jadi nambah lagi harusnya gitu. Beli aja beli.
0: Orang India nanti yang datang gimana? Kami beli orang India yang datang di Aston.
1: Aku kan cuma ngasih saran. Maksudnya saran dari orang lain gak usah diambil. Kan cuma ngasih saran.
0: Iya, biar aku counter langsung. Datang orang India gimana? Gak ngerti juga kan?
1: Set up Indo TNJ. Oke. Okay. Oh iya benar. Ya, ini ya. Baru ya.
0: Nah, itu sebelahnya itu Bang, aku nampak di layar itu. Itu yang sebelah itu ada klasmen liga tuh.
1: Ini ya?
0: Iya.
1: Oh, ini
0: ketiga si Ucok masih mimpin.
1: Oh, ini kayak liga-liga bola ya?
0: Iya, kami
1: liga bola. Gitu.
2: Kita lagi Piala Dunia kan.
0: Iya.
1: Ini paling bawah Ubed.
0: Ubed.
1: Kenapa dia paling bawah?
0: Orangnya di Medan, Bang.
1: Oh, maksudnya?
0: Dia kan komika kita, cuman lagi di Medan.
2: Iya, lagi ada kerjaan.
0: Lagi ada kerja.
1: Oh, gitu. Medan. Jadi pada saat liga ini dia jarang
0: Dua orang, Ubed sama Adit.
1: Kenapa Adit?
0: Adit juga sama. Berdua mereka satu tempat kerja.
1: Oh, di Medan juga?
0: Di Pekanbaru kalau dia.
1: Oh, Adit ini di Pekanbaru.
0: Di Padang, sorry.
1: Oh, di Padang. Oh, karena memang kerjaan. Tapi kalau misalnya enggak kerjaan, ini bisa jadi mereka berdua di atas ya.
0: Iya, soalnya si Adit sama Ubi itu sebenarnya lumayan lucu lah.
1: Lumayan lucu ya. Beruntung sekali berarti Uco, Rino, Ardi, gini-gini.
0: Iya
1: ya.
0: Berkurang saingannya jadi.
1: Iya kan, gitu. Kalau Misbah ini yang mana, Misbah?
0: Misbah ini dia karena kerja di Bintan, jadi
1: kadang
0: nggak turun. Nah kalau dia juga termasuk lucu tuh Bang.
1: Lucu ya?
0: Karena dia ini bawa angkat ini POV. Apa sih dia wartawan?
1: Oh dia wartawan, keren, keren, keren.
0: Seru jadinya.
1: Berarti kayak menceritakan keresahan wartawan gitu ya?
2: Iya betul.
1: Oh dia di Bintan kerjanya? Betul. Iya kasihan lah, lewat jalur dalam lagi kan?
0: Iya. Kadang dia balik di Pinang udah capek gitu.
1: Iya benar, itu harus diutamakan adalah kesehatan gitu ya. Ari Janto mana? Haris nih, Haris kasihan banget dia di urutan ke-6.
0: Iya kan?
1: Apa kesalahan dia?
0: Itu kalau dia rajin datang, Bang.
1: No, dia karena nggak rajin datang.
0: Iya karena anak kuliah malam. Kena di kelas waktu itu. Jadi sayang dia kalau rajin datang mungkin dia itu, Bang. Dan dia kan kami 4 minggu tuh. 4 minggu ini jatuhnya itu dia baru nampil 2 kali. Udah peringkat 6. Jadi memang dia anak baru dan lucu, Bang.
2: Iya, dia
1: gitu.
2: Dia tuh terhitung baru, Bang. Sebenarnya dia tuh bergabung di 2026 ini.
1: Haris itu ya.
2: Cuman kayaknya dia ada potensi lah.
0: Betul, dia ngebahas tentang jual buah ya.
2: Iya, cuman dia ya itu terkendala dengan karena lagi ujian nih, Bang.
0: Lagi ujian
2: kuliah kan.
1: Iya, iya.
0: Itu jadi dia kuliah di STI, Bang. Sekarang kan lagi ujian yang buka bazar itu. Kan salah satu ujian mereka tuh rupanya.
1: Oke, ya entrepreneur gitu.
2: Iya. Betul. Jadi terhalang itu sih, Bang.
0: Iya. Dan dia di sana jadi MC. Aku tadi malam ke sana kan.
1: Iya.
0: MC dia.
1: Iya. Jualan juga enggak?
0: Enggak, dia MC.
1: Oh, dia MC aja. Oke. Menarik nih teman Pro 2. Berarti Haris, Monang, Rijanto, Misbah, Dikate, Ubed. Mereka di urutan yang paling bawah karena ada alasan.
0: Iya.
1: Dan Dika, Ismi, Ardi, Rino, Uco, mereka di urutan ke atas bukan karena keberuntungan tapi karena usaha mereka.
0: Iya,
1: gitu.
0: Karena rajin datang.
1: Benar.
0: Ya, effort lah.
1: Luar biasa.
0: Kalau yang lainnya datang mungkin lebih seru sebenarnya.
1: Iya, jadi kan mereka
0: persaingannya lebih gila-gila.
1: Benar, persaingannya juga bisa lebih seru. Mereka juga memberikan yang terbaik dari masing-masing. Betul. Kan. Keren, luar biasa. Oke, itu Pro 2 sekali lagi jangan lupa buat kamu untuk beli tiketnya di 14 tahun dirayakan di tanggal 25 Juli 2026 ada Oki Rengga di situ teman Pro 2. Siapa yang enggak kenal Oki Rengga, film nomor 1 se
0: Indonesia.
1: Oke.
2: 11 juta penonton.
1: Gitu. Terus habis itu juga di situ ada 3 tiket ya, jenis tiket CHT2, CHT1, VIP teman Pro 2. Jadi kamu bisa coba langsung saja. Kontak personnya juga ada di sini teman Pro 2. Venue-nya itu di Aston.
0: Aston.
1: Venue di Aston. Terus habis itu kamu bisa langsung coba hubungi aja kontaknya di 0813-6517-2584. Lalu juga ada 0838-2940-4975. Kalau yang nomor 1 itu gak bales teman Pro 2.
0: Kalau gak bales.
1: Kalau ya.
0: Di notice kali nomor aku tuh.
1: Iya kan, dengan adanya 2 nomor kan fungsinya itu.
0: Betul.
1: Iya kan. Kalau nomor 1 gak bales
0: kan bisa Bang bilang nomor 2 gak bales.

0: Ya kan gitu ya kan. Ada lagi yang pengen teman-teman sampaikan dari Guntur, ada yang pengen disampaikan lagi?
1: Mungkin ada aku katanya tadi ada yang menonton dari salah satu kerabat kerjaku itu Bu Mem Nani. Mem Nani halo.
0: Halo, siapa Mem?
1: Mem Nani.
0: Mem Nani. Hai Mem Nani. Sehat-sehat, semoga rezekinya lancar. Amin. Di selalu dilindungi oleh Tuhan.
1: Amin.
0: Sorry aku ini. Aku orangnya suka mendoakan orang soalnya.
1: Lanjut. Tapi kalau ada yang mau disampaikan kayaknya ya beli tiketnya aja, jangan sampai kehabisan. Karena setahu aku mental Tanjung Pinang itu udah di akhir baru beli. Aduh, pening kita yang kayak gitu-gitu tuh.
0: Asli. Iya sih betul.
1: Jadi kalau bisa janganlah guys. Kalau bisa kali ini cepat beli aja dan kasih tahu aja VIP udah sikit nih, tolong hati-hati nanti udah nyesal segala macam, panitia dihubungin lagi gitu-gitu. Mungkin itu aja sih.
0: Siap.
1: Dari Fajar?
0: Dari Fajar ada.
2: Oh, kalau dari aku ini aja Bang, mungkin buat teman-teman yang ingin nengok kita di open mic, boleh, karena kan kita itu panggung latihan Bang
0: untuk benar. Kita
2: itu kami ada di Asa Cafe.
0: Asa Cafe. Asa Cafe. Ya. Jalan apa?
2: Jalan Matador ya.
1: Iya, Jalan Matador. Oh.
2: Jalan Matador. Jalan Matador.
0: Okay.
2: Kami selalu di setiap regulernya di hari Kamis Bang, Kamis malam.
0: Oke, okay, Kamis malam di Asa Kopi. Iya, itu Asa buat teman-teman latihan.
2: Buat, buat teman-teman Pro 2 mau nonton boleh. Boleh, atau misalnya mau nonton sambil beli tiket, kami buka tiket box.
0: Tiket box juga di sana.
1: Iya. Oh iya, kita kasih tau juga Pro 2 ini salah satu media partner kita.
0: Betul.
1: Jadi dari Abang boleh 2 orang nonton.
0: Oh
1: dan
0: iya.
1: Masuk ke VIP.
0: Oh iya. Wah, alhamdulillah kita mendapat kan tiket VIP bro. Jadi di antara itu ada 2 orang dari Pro 2, kita utuskan 2 orang dari Pro 2. Siapa yang pergi ya?
1: Kayaknya satu ya Abang tuh ya. Kita mengambangkan kan.
0: Semoga ya. Ya udah deh teman Pro 2, terima kasih banyak buat Guntur, terima kasih banyak buat Fajar. Semoga teman-teman dari komunitas juga semoga sehat-sehat, acaranya juga sukses nantinya. Amin. Tiketnya semuanya laku dari cat 1, cat 2. Atau VIP itu semuanya laku.
1: Amin.
0: Ya, semuanya laku dan tidak ada yang on the spot. Kalau ada yang aku tahu sih orang Tanjung Pinang itu banyak duit. Tahu.
1: Tapi jangan deh.
0: Tapi gitu. Jangan sayang, bagus kita sedekahkan ke Basnas. Iya, bener kan?
1: Masjid terdekat.
0: Masjid-masjid terdekat gitu. Boleh, itu lebih baik gitu teman Pro 2 ya. Jadi dihabiskan di sebelum close tiket teman Pro 2 bisa langsung hubungin nomor yang tadi sudah aku sebutin. Dan juga bisa cek aja di Instagramnya mereka di standupindo_tng teman Pro 2. So abis ini Aldi akan balik lagi, jadi buat kamu jangan beda frekuensi. Mereka udah balik sih, kayaknya mereka sudah mulai agak sedikit takut mau ditanya lagi teman Pro 2. Sudah terlihat dari mukanya
2: di framing.
0: Ya sudah ya, Aldi pamit, bye bye.

Dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Prodo FM Tanjung Pinang, Aldi pengen nanya sama kamu sih untuk di sore hari ini. Terkadang hal-hal yang bikin kita sedih itu teman Prodo, banyak sih, banyak banget hal yang bikin kita sedih. Tapi banyak juga hal yang ngebuat kita tuh bisa ketawa banget teman Prodo, ada juga. Nah Aldi pengen tahu sama kamu semuanya, kamu tuh paling receh ngelihat momen apa sih teman Prodo, atau mungkin momen apa yang bisa buat kamu tuh kayak jadinya tuh ketawa banget gitu teman Prodo. Kasih tau ke Aldi ya. Bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210.

tadi juga Aldi udah spill ya teman Pro 2, momen apa sih yang bisa buat kamu tuh ngakak banget gitu? Mungkin momen yang pernah terjadi maybe teman Pro 2 sama kamu, lalu itu adalah momen yang buat kamu tuh kok bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi teman Pro 2, kalau kata Bang Dimas, dia bilang momen paling ngakak itu waktu lagi presentasi kelompok di kampus. Nah temannya niat banget tuh buka presentasi pakai kalimat formal, baru ngomong dua kalimat malah keselak ludah sendiri teman Pro 2. Bukannya berhenti, dia malah batuk sambil bilang, sebentar ya teman-teman, sistem lagi loading. Sekelas tuh langsung kayak pecah banget ketawanya, dosennya aja sampai senyum. Yang bikin makin lucu tuh setiap dia mau lanjut ngomong pasti ada aja yang ketawa duluan gitu. Presentasinya jadi penuh jeda tuh gara-gara semua gak bisa nahan ketawa, katanya kayak gitu. Tapi kalau ngomongin tentang ngomongnya teman Pro 2, Aldi tuh juga pernah beberapa kali kalau misalnya lagi ngomong terus tiba-tiba tuh kayak bukan kesedak sih, kesedak tuh juga pernah ya. Lalu pernah ketika kita tuh lagi gak enak perutnya, asam lambung naik, terus pas kita lagi ngomong tuh tiba-tiba kayak kita kayak mau, sorry banget nih lagi dengerin, kayak mau muntah. Dan misalnya contohnya kamu lagi di kamu pernah lihat ini gak sih video di sosial media? Kayaknya itu adalah sekelompok pelajar-pelajar yang ada di Cina, di mana mereka tuh lagi orasi teman Pro 2. Jadi salah satu orang yang lagi orasi, dia ini sedang memberitahukan lah apa isi orasi tersebut. Jadi pada saat dia orasi itu, dia sambil kayak teriak-teriakan. Jadi sambil teriak-teriak, saking dia teriaknya tuh di akhir kalimat atau di akhir kata-kata tuh dia kayak sambil mau muntah. Nanti bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, kayak gitu-gitu. Itu jadi momen yang menurut aku ini relate sih, karena aku juga pernah merasakan hal itu dan gak enak banget teman Pro 2. Aduh, gokil-gokil. Tapi itu jadi salah satu hal yang memang sering terjadi teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu yang pernah merasakan hal yang sama, kita satu frekuensi, tiba-tiba batuk, kesedak dan lain sebagainya.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana? Mana?

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

menerapkan aturan baru yang akan membuat pertandingan itu menjadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IWB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong. Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
4: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

0: adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tahun kedua. Dan maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

ya kan, sering lu dengerin di mungkin di SB, atau mungkin sering lu dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya. Nih, masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Kan gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu. Maksudnya
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
1: Iya.
0: Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan, akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasanya kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, itu aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ya, ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka.
0: Hmm.
1: Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat
0: bener.
1: Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apa?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Benar.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing
1: main
0: itu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Ini seru.
1: kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah jasad lu.
0: Baru gue mau nantangin tadi.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan gak aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Ya bener, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon, generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Bener. Gue tuh Pokemon, apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila, kuat banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan. Perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MSC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenernya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya,
1: bener. Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persistent dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Bener-bener bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenernya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih. Menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke,
0: iya tuh. Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta ya seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Masalahnya. Lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan keluar juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seseorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macam, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya betul. Kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget bener gue.
0: Serah gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kalau Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa, bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, bener, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu, kayak ah gue buat lagu ah kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget. Gokil.
1: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Okay.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
1: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Okay.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anime atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
2: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya.
1: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
1: Gokil. Oke. Tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke. Okay,
2: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini
1: produksinya. Oh ya, berapa lama?
2: Iya. Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena yeah, kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
1: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
1: Wow.
2: Gak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Eh,
1: karena gue masih apa ya, heran aja gitu, orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu, didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Enggak boleh
1: sama sekali.
2: Enggak boleh.
1: Judulnya pun enggak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: ada.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, seriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Okay. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya.
2: Dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow. Iya,
2: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
2: Kita sambil ngejim.
1: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: lagi nama sini MLC berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik. Bener-bener
1: asik. Tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan okay. Gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Okay. Di okay. Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya.
1: Yoi.
0: MV-nya ya bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Ais. Yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Oh, mungkin. Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning
1: muda kali.
0: Kuning muda.
1: Kuning muda
0: okay. Kali. Kenapa tuh ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes. Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lu mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lu?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
3: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Nura lagi, teman Pradua yang nemenin kamu di malam hari ini. Yes. Muncul mulu ya Nura, dinas malam banget. Iya guys ya. Jadi untuk malam hari ini Nura yang bakal nemenin kamu sampai nanti seperti biasa menjelang jam 12 malam. Dan untuk di hari Senin malam kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi ini mau ngomongin soal penyakit yang menurut data dari Kemenkes menunjukkan ada sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia yang menderita penyakit ini. Penyakit apakah itu? Nanti akan kita bahas. Tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Jadi teman berdua, penyakit yang bisa dibilang ada sekitar 1 miliar orang yang menderitanya adalah penyakit hipertensi atau yang biasa dikenal juga dengan tekanan darah tinggi. Ini kondisi di mana tekanan darah di arteri meningkat di atas normal, guys. Dan untuk penderita hipertensi, ini terus meningkat di seluruh dunia, termasuk juga si generasi-generasi muda yang dikenal dengan Gen Z. Jadi tadi ada datanya ya dari Kemenkes, dengan sekitar 2/3 dari mereka itu berada di negara yang berkembang. Dan untuk di tahun 2025, ini diperkirakan 29% orang dewasa di seluruh dunia akan guys, akan menderita hipertensi. Nah, kalau ngomongin soal penyebabnya apa aja sih penyebabnya ini? Yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Micin-micin terlalu banyak ya. Lemak-lemak terlalu banyak. Gula juga bisa jadi penyebabnya. Jadi pola-pola makan yang tidak sehat inilah yang bisa menjadi penyebab utama hipertensi. Terus juga kurangnya olahraga. Kurangnya olahraga ya, malas gerak, mageran. Aduh. Terus juga faktor genetik dan stres juga bisa meningkatkan resiko hipertensi. Makanya banyak banget yang bilang sebenarnya hipertensi ini gejalanya itu sulit terlihat gitu. Makanya dia tuh dibilang penyakit silent killer. Tapi di beberapa kasus mungkin ada gejala-gejalanya, nanti akan kita bahas teman pro 2, bisa jadi bikin kamu lebih perhatian juga, aware juga dengan kesehatan kamu sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tetap enjoy aja, dengerin dulu Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, inget ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Jadi teman berdua, kita masih ngomongin soal hipertensi nih. Penyakit-penyakit yang bisa dibilang diderita sama hampir 1 miliar orang di seluruh dunia, guys. Dan kalau kamu bilang untuk apa ya, gejala-gejalanya tuh seperti apa sih? Bisa dari sakit kepala, terus juga sesak napas dan penglihatan kabur. Biasa kalau hipertensi itu sakit kepala sih, pusing begitu ya. Dan kalau seandainya kamu tidak mengobati ya segera, ini bisa menyebabkan komplikasi yang serius, teman pro 2. Larinya bisa ke jantung, ke stroke, gagal ginjal, dan juga kerusakan organ-organ lainnya. Jadi ya, penting banget untuk menghindari dulu yang tadi Nora bilang penyebabnya kan karena makanan ya, makanan yang bisa dibilang kurang sehat, pola makan yang kurang sehat. Ya setidaknya ya, walaupun kamu bilang kan cuman gitu doang, udah emang ngaruh, setidaknya udah berusaha ya kan. Walaupun mungkin kelihatannya sepele, tapi dari hal sepele itulah mudah-mudahan bisa menjadi sebuah dampak kesehatan kamu ke depan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Jadi teman Pro 2, kalau ngomongin soal gimana cara mengatasi hipertensi, tadi Nur udah bilang mulai dari pola makan ya. Pola makannya disehatkan dulu, asik disehatkan gak tuh? Tapi emang iya guys ya, kurangi konsumsi garam yang berlebihan, kurangi manis-manis yang berlebihan ya. Lemak-lemak juga dikurang-kurang lah kawan. Terus juga jaga berat badan kamu tetap ideal lawan Pro 2 dengan cara seperti apa? Dengan cara berolahraga secara teratur, walaupun males, mager, ya setelah ngerti banget. Tapi kalau seandainya mungkin males olahraga, minimal gerak lah. Gerak pekerjaan rumah, gerak naik turun tangga di tempat kerja, setidaknya masih ada gerak. Jangan ketika disuruh gerak, enggak lah mager. Itulah udah olahraga gak ada, gerak gak mau ya kan. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan, lakukan hal-hal yang menurut kamu tidak akan membuat kesehatan kamu terganggu. Nura yakin kamu tahu, cuman kamu males aja ya, maunya yang instan-instan, yang gampang-gampang ya kan. Oke deh teman Pro 2, ini udah jam 9, nanti kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya, sesi teman cerita. Jadi untuk kamu yang mungkin udah punya cerita di malam hari ini, boleh banget ceritain aja ke Nura, nanti bakal Nura bacain pokoknya. Sampai jam berapa Nura? Sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 malam deng. Dan Nura punya satu lagu teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin sampai saat ini belum siap kehilangan, tapi udah harus ngerasain fase kehilangan.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Yes, kita sudah masuk di sesi teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Malam hari ini ada Nura lagi yang nemenin kamu, yang mungkin mau curhat ya. Boleh banget teman Pradua curhat bareng Nura di malam hari ini sampai nanti di jam 11. Atau mungkin mau join topik yang Nura punya juga boleh. Nanti bakal Nura bacain pokoknya. Dan untuk topik kita di malam hari ini, ngomongin soal pandangan orang lain tentang diri kita. Yang mungkin kamu juga sering dengar orang lain bilang kayak, enak ya jadi kamu, karena mereka mungkin udah ngelihat hidup kamu yang sekarang enak gitu. Hasil yang sekarang kamu jalani tuh enak, padahal mereka gak tahu perjuangan kamu untuk dapetin hidup kamu yang sekarang. Jadi bahkan ada yang bilang sombong lah, apalah, inilah, itulah, ya kan. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang enak ya jadi kamu, kamu bakal jawab apa teman berdua? Kira-kira kamu akan jawab apa? Coba di spill, kasih tahu ke Nura. Mana tahu bisa jadi contoh jawaban untuk Nura juga. Karena jujur makin kesini ya, hidup itu kita gak pernah lepas dari yang namanya penilaian orang lain. Orang lain selalu menilai hidup kita enak, hidup kita begini, hidup kita begitu, ya kan? Nah, bahkan mungkin kita dijadikan apa ya, kayak bisa dibilang dana darurat begitu untuk orang lain ketika mungkin mereka membutuhkan uang. Kenapa? Karena mereka melihat hidup kita enak, hidup kita banyak uang, begitu guys ya. Jadi coba di spill ke Nura, kira-kira apa yang akan kamu katakan kalau seandainya ada orang yang bilang hidup kamu enak ya. Kasih tahu jawabannya di WhatsApp 0811 777 92.

0: Kalau aku tengok-tengok Koni tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga .
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh, pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

Yes, masih barengan sama Dora di Teman Cerita. Ngomongin soal orang-orang yang bilang hidup kamu enak. Ini jawabannya keren nih. Jadi Bang Firman, foto profilnya tolong banget ya Bang. Dilan milia banget tapi gak dilan gitu ya. Oke, kalau kata Bang Firman, kalau ada yang bilang enak, lo ya jelas buah dari kerja keras bro. Asik, suka nih jawaban-jawaban tengil begini. Iya, jangan jadikan kita dana darurat dong ya. Terus juga dari Kak Dinda. Hai hai hai Kak Nura, selamat malam. Halo, selamat malam juga Kak Dinda. Kalau seandainya ada yang bilang enak ya jadi kamu, aku paling cuman senyum Kak Nura. Terus jawab, coba aja tukeran hidup seminggu. Soalnya orang cuma lihat aku sering jalan-jalan sama upload foto estetik. Padahal mereka gak tahu aku kerja dua tempat, pulang malam, terus masih bantu orang tua. Liburan yang aku posting ya itu hasil nabung aku berbulan-bulan. Jadi ya semua orang punya cerita yang gak kelihatan. Betul sekali. Coba sehari saja. Itu lagu Tulus kan? Jangan seminggu, sehari aja. Kuat gak? Iya kan? Aduh, apa sih judulnya itu? Coba teman pro 2 tolong dulu bantu Nura. Apa ya? Bukan manusia kuat, tukar jiwa. Yes. Oke, okay. Terus juga lanjut lagi dari Bang Fajar. Nah, kalau aku pasti bakal jawabnya gini aja sih, belum tentu juga. Karena orang pikir enak karena sekarang kita udah punya pekerjaan tetap. Padahal dulu hampir setahun aku nganggur Kak Nora, ditolak sana sini. Bahkan juga sampai sempat ngerasain yang namanya minder. Jadi kalau sekarang kelihatan nyaman ya itu karena aku pernah ngerasain susah juga. Dah, itu dia poinnya tahun pro 2. Jadi orang-orang yang mungkin sekarang gak mau lihat hidupnya kok enak banget sih, sempurna banget sih, coba ditanya dulu ya. Dulu dia kerja, gajinya berapa, terus berapa lama sih dia ngerasain yang namanya

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

Aroma Muak, baru aja kamu dengerin teman berdua. Itu rekasan lagu dari Bang Firman, yoyoy. Terus juga ada dari Bang Alwi. Oke. Hai Kak Nura, juga malam. Halo, kalau ada yang bilang enak ya jadi kamu, aku jawabnya enak dong, kan susahnya aku sensor. Yang lain gak perlu tahu ya bang ya. Lah, cukup aku aja lah yang tahu apa yang aku alami, apa yang aku rasakan dalam perjalanan hidup ini, Elzik. Oke, lanjut lagi dari siapa lagi tadi, Bang Alwi, udah Bang Firman ya. Bang Firman udah naro puterin lagunya ya. Terus juga dari Kak Rina. Kita lanjut. Kalau aku pasti bakal bilang makasih dulu Kak Nura. Tapi setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jadi aku memang kelihatan ceria, padahal aku juga lagi belajar berdamai sama overthinking. Jadi kadang senyum itu bukan berarti hidupnya selalu bahagia. That's right. Betul sekali. Betul sekali. Ya, yang namanya orang-orang yang sering senyum, tertawa bahagia, terbahak-bahak, padahal aslinya dia adalah orang yang paling terluka. Setuju sih Nura. Karena gimana ya, mungkin itu termasuk cara dia untuk menutupi lukanya, sedihnya, hancurnya. Makanya ketika dia ketemu teman, dia tuh langsung happy gitu loh guys. Terus juga lanjut lagi dari siapa ya? Dari Bang Rio. Aku bakal jawab kalau enak sih alhamdulillah, tapi capek juga kok. Oh, oke. Langsung jujur ya, ngasih tahu ya Bang Rio ya. Karena semua orang juga punya tekanannya sendiri. Jadi aku cuma berusaha untuk gak nunjukin semuanya ke orang lain. Ya, keren, keren, keren. Ini langsung jujur ya. Bilangnya kalau enak sih alhamdulillah, tapi capek juga kok. Jarang-jarang loh ada laki-laki yang mau jujur sama perasaannya.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas!
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih barengan sama Nura di RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Sudah di jam 10-an banget. Dan kita masih ngebahas topik tentang penilaian orang lain yang bilang enak ya jadi kamu. Kita baca dari Bang Reza. Halo malam kak. Halo, enak ya jadi kamu. Jawaban aku akan ketawa dulu. Udah pernah minum pak? Oke, minum itu ya. Pas pulang kerja belum ya? Kalau gak ada stok ini deh, obat sakit kepala ya. Kalau gak obat demam, obat sakit kepala. Kalau iya nanti baru aku spillkan gimana cara menikmati hidup tanpa merusak piring orang lain. Wow, cara menikmati hidup tanpa merusak piring orang lain. Keren sih, keren banget kalimat kiasannya ya guys ya. Keren-keren Bang Reza. Oke, untuk request lagi Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Boleh, lagu baru tapi Nora juga ya suka sih terngiang-ngiang akhir-akhir ini. Terus juga lanjut lagi dari Kak Maya. Kak Maya selamat malam. Selamat malam Kak Maya. Kalau aku jawabannya simple aja. Katanya kalau dibilang enak ya jadi kamu, aku akan bilang enak yang mana dulu. Karena hidup aku juga naik turun. Hari ini mungkin bahagia, besok belum tentu. Oh yes. Ya gitulah, namanya juga hidup, gak mungkin dong happy-happy terus. Ibaratnya sultan pun, masa iya happy-happy terus, pasti ada yang dipikirkan, ya kan? Terus lagu Sepia, Selon 7 boleh. Nura puterin dulu punya Bang, siapa tadi? Reza, nanti baru setelah itu punya Kak Maya. Dan untuk yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget teman Pro 2. Join aja ke Pro 2 Tanjung Pinang, nanti bakal Nura bacain sampai jam 11 di teman.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa

Lanjut lagi teman berdua, masih barengan sama Nura yang nemenin kamu sampai jam 11 malam. Ngomongin soal pendapat orang lain yang bilang hidup kita kok enak banget sih. Dari Kak Siska, kalau aku simpel aja Kak Nura, paling cuman senyum terus bilang, mungkin kamu lihat aku yang sekarang, coba deh lihat aku 2 tahun lalu. Dulu aku sering gagal, nangis diam-diam, bahkan hampir nyerah sama mimpi sendiri. Oke. Itu dia jawaban dari Kak Siska, teman Pradua. Terus juga ada Bang, siapa lagi nih? Bang Yoga. Pakai bahasa ini soalnya, bahasa Arab Melayu. Iya, Arab Melayu gimana nih Bang? Katanya aku bakal jawab, setiap orang punya beban yang beda-beda. Aku gak iri sama hidup orang lain, karena aku juga gak mau ngambil masalah yang mereka simpan. Itu jawaban simpel aku setiap ada yang bilang, enak ya jadi kamu. Oke, keren-keren. Aku gak mau iri sama hidup orang lain, karena aku juga gak mau ngambil masalah yang lagi mereka simpan. Intinya masalahmu, masalahmu, masalahku, masalahku. Begitu toh? Iya kan. Jadi kayak udahlah, nikmati masalah kita masing-masing, lalu kita selesaikan sendiri semua masalah ini.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: seks.
1: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
2: Oh iya, boleh Din.
1: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
2: Hah? Enggak kok, enggak.
1: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
2: Aku...
1: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
3: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

Kita lanjut lagi teman Pro 2 di sesi teman cerita malam hari ini, ngomongin soal enak ya jadi kamu. Oh hoi, kita bacain lagi kali ini dari Bang Rizal. Malam Kak Nura, absen dari Rizal di Blitar. Halo. Sering juga dibilang hidupku lebih enak, padahal menurutku ya semua sama aja sih. Tinggal kita menerima setiap proses yang sudah Tuhan berikan. Toh masa-masa sulit juga gak pernah kita perlihatkan. Benar banget. Masa iya kita lagi sulit kita membuat status aku lagi susah nih gitu, ya kan? Intinya banyak kita rasa cukup dan syukur, karena sejatinya hidup itu sawang sinawang. Ih, peribahasa dari tadi teman-teman Pro 2 jago-jago banget ya. Suka banget liatnya. Keren. Minta lagu ya Last Child yang ready aja, thank you. Semangat siaran, terima kasih. Nanti ya kita cariin lagu Last Child apapun itu, yang penting yang ready. Terus juga bacain lagi dari Kak Intan. Malam Kak Nura, jaga malam bareng Kak Nura. Yuhu. Kalau aku ada yang ngomong kayak gitu bakal jawab terima kasih ya. Semoga kamu juga bisa ngerasain bahagia versi kamu. Ih, keren banget, didoain balik. Amin, amin, amin. Soalnya aku juga gak mau membandingkan hidup aku sama siapapun, karena semua orang pasti lagi berjuang. Betul, betul sekali. Mungkin ada yang hidup di percintaannya enak, keluarganya enak, tapi dia sedang berjuang dalam pekerjaan, karir. Ada mungkin yang karirnya baik ya, pekerjaan oke, gaji 2 digit, bukan 2 juta lebih dikit. Tapi emang beneran 2 digit ya. Tapi ternyata kisah cintanya lagi diperjuangkan begitu ya. Jadi sebenarnya semua orang di dunia ini lagi berjuang dengan hidupnya masing-masing, sampai akhirnya nanti mereka menemukan jalan pulang.

Yes, teman berdua, ini kita udah masuk di sesi terakhir karena udah denger bacaan semua. So thank you untuk kamu yang udah join malam hari ini. Nge-spill ke Nora jawaban dari kamu kalau seandainya ada yang nanya atau ada yang bilang, enak ya jadi kamu. Setidaknya kita udah tahu jawabannya harus kayak gimana, guys, ya. Intinya semua hal tentang orang lain yang kita tidak lihat, susahnya, pahitnya, sedihnya, pasti akan kita bilang enak. Ibaratnya rumput tetangga lebih indah, ya kan? Oke deh guys, teman Pradua, tetap enjoy aja, dengerin terus ya pokoknya Pradua FM Tanjung Pinang. Nanti selain ini kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu sampai menjelang jam 12 malam. So enjoy.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produ ya, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Amatnya. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Macani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman Pro2, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga kita selalu semangat ya. Kalau belum, yuk duduk santai sebentar. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Kita ngobrol sebentar tentang suatu hal yang sering banget bikin kita stres. Apa sih hal yang sering bikin kita stres kita? Hal yang sering bikin kita stres itu ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Benar gak? Kita pernah buka Instagram, pernah buka TikTok atau sosmed-sosmed lainnya, terus kita melihat nih teman kita yang seangkatan dulu udah dapat kerja di perusahaan yang keren, di perusahaan yang besar. Ada juga yang udah nikah, bahkan ada yang udah keliling dunia. Sementara kita masih bingung nentuin mau jadi apa, mau kemana arahnya. Jujur aja, itu pasti bakalan timbul rasa kayak kita tuh berpikir, kok hidup orang lain kayaknya lancar banget ya, aku enggak gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, enggak semua jalan itu harus sama gitu ya kan. Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing dan jalannya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itulah lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atasmu." Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Artinya jangan sibuk melihat hidup orang lain sampai kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Allah kasih. Karena mungkin di saat ini kita iri nih lihat pencapaian orang lain. Tapi ada juga orang yang diam-diam iri sama ketenangan yang kita miliki. Kita itu hidup di zaman serba cepat, jadi semuanya berlomba-lomba pengen jadi yang paling produktif, paling cepat gitu. Tapi siapa bilang sukses itu harus cepat, harus berlomba-lomba? Kadang jalan yang pelan justru bikin kita lebih siap, lebih matang, dan lebih tahu arah hidup kita. Teman Pro2, kalian tahu gak sih Umar bin Khattab saja masuk Islam setelah beberapa sahabat lainnya masuk Islam duluan. Tapi justru setelah itu perannya Umar bin Khattab lebih luar biasa besarnya dibanding sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam. Artinya apa? Artinya gak penting kita mulai kapan, yang penting itu kita terus jalan, bukan berhenti. Sobat Pro2, kalau hari ini kita masih merasa tertinggal, santai aja. Kehidupan bukan perlombaan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan konsisten. Nah, itu kuncinya. Coba deh ubah cara pandangan kita sekarang. Kalau teman kita sukses, jadikan itu motivasi, bukan perbandingan. Kalau kita belum sampai di titik yang kita mau, berarti kita lagi proses di tempat. Ingat, setiap benih butuh waktu sebelum tumbuh jadi pohon yang kuat. Ada satu ayat nih dalam Al-Quran yang indah banget, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra." Artinya,
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat, Allah tidak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya saat kita sedang sulit, di saat yang sama sebenarnya kemudahan itu sudah disiapkan. Tinggal kita aja yang harus sabar sampai waktunya tiba. Bahkan dua kali loh Allah juga ulangi kalimat itu. Nah, itu tandanya Allah pengen banget kita yakin kalau di balik susahnya hari ini ada sesuatu yang baik yang lagi disiapkan oleh Allah. Jadi, jangan minder, jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalau kita lagi belajar, ya nikmatin proses belajarnya. Kalau kita belum tahu nih tujuan hidup, ya pelan-pelan aja temukan gitu. Yang penting kita tetap jalan, tetap doa, tetap berusaha jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingat teman Pro 2, hidup itu bukan tentang siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, bilang ke diri kita sendiri, waktuku mungkin berbeda, tapi aku tetap berharga. Biar semangat kita itu tambah kuat. Jadi perbanyak senyum, karena senyum juga salah satu penyemangat untuk kita menjadi kuat. Dan senyum juga ibadah dong. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi serta diterapkan dalam kehidupan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
2: Oh, gitu.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp 0811-777-9210.
1: Instagram Pro2TP.
0: Dan aplikasi RRI Digital.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Ma.
2: 92.1

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Hari ini Neng apain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku Tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, kemana?
0: Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampel aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti. Itu aja bising kali lah.
1: Ayo buru-bur. Nih aku nak sampun kayak mana.
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, mau mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.
2: Bentar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
1: Ya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo. Hujan banget di Tanjung Pinang, sederas itu kelihatan banget dari dalam studio kalau hujannya sangat-sangat deras ya. Jadi untuk kamu yang hari ini mungkin punya aktivitas di luar atau harus pergi pagi-pagi banget nih kayak gini nih sekarang, jangan lupa pakai jas hujan ya. Dan juga hati-hati di jalan karena jalanan pasti licin banget. Ini aku kerasa banget licinnya padahal aku lagi gak di jalan. Tapi yang pasti semua itu bisa teratasi dengan hangat ya teman Pro 2, di suasana yang dingin dengan kamu dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Untuk di pagi hari ini seperti biasa aku bakalan ngasih kamu informasi yang viral dan juga update, dimana juga nanti dari informasi yang kita bahas bakalan ada topik yang juga bahas yang akan aku bahas ke kamu teman Pro 2 ya. Jadi pastiin stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tunggu dulu deh, sebelum kita ke lagu aku punya satu informasi dulu deh biar gak wasting time ya teman Pro 2. Dimana ternyata di Paris ya suhu ekstrim itu menyebabkan 109 orang ini tewas. Makanya sekarang di Paris tuh lagi panas-panasnya, orang-orang tuh dihimbau untuk di rumah aja. Kalau kita di sini lagi hujan-hujannya, di sana lagi panas-panasnya, guys. Bisa dibilang lagi dilanda gelombang panas ekstrim ya, dengan suhu yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius. Kita 31, 32 aja tuh udah ngeluh, apalagi 38. Aduh, enggak kebayang sih teman Pro 2. Otoritas setempat juga mengimbau warga untuk tetap berada dalam rumah, membatasi aktivitas luar ruangan, dan juga menjaga asupan cairan karena diharapkan mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Ya mungkin kayak penyakit-penyakit lain dan juga sudah pasti terutama dehidrasi ya guys ya. Fenomena ini merupakan bagian dari gelombang panas yang melanda sejumlah wilayah di Eropa, dan pemerintah Perancis juga meningkatkan kesiapsiagaan lewat peringatan dini dan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan juga orang-orang yang mungkin punya penyakit penyerta.

0: so pretty.
1: Wah, hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
2: Santai, awal ada jas hujan, bro.
1: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
2: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih?
3: Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
2: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
2: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
1: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
2: Kayak dia.
4: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sedikit informasi terkait dengan Paris yang memang akhirnya dilanda cuaca ekstrim yang cukup panas sama Pro 2 yang menyebabkan 109 orang ya meninggal dunia. Gelombang panas ekstrim ini memang di Eropa bahkan bikin jutaan warga tuh jadi cari cara untuk bertahan hidup dari suhu yang menembus 40 derajat Celcius. Bahkan penjualan AC dan kipas angin ini melonjak tajam di sejumlah negara seperti Prancis tadi ya, Inggris dan juga Jerman. Beberapa toko elektronik juga bahkan melaporkan stok produk mereka cepat habis karena tingginya permintaan. Ini baru kali ini sih aku dengar best seller banget untuk AC dan mungkin langka ya AC dan juga kipas angin sama Pro 2. Tapi di Prancis jaringan retail Carrefour menjual sekitar 30.000 unit kipas dan juga AC hanya dalam sehari. Dan penjualan alat pendingin hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara Fnac Darty melaporkan pertumbuhan penjualan 2 digit. Bahkan seorang teknisi listrik di Prancis Barat, Daya, mengaku kewalahan menerima permintaan pemasangan AC darurat ya, karena banyak banget pelanggan yang udah gak sabar pengen menunggu proses persetujuan juga dari pengelola apartemen, guys. Waduh, berarti sepanas itu ya di sana ya. Kamu bayangin aja kamu ada di suhu tempat tinggal yang kalau misalnya suhunya itu panasnya sama panasnya kayak kamu pas demam. Kita mau demam aja kayak rasanya kayak runtuh dunia sama Pro 2 ya, apalagi ditambah dengan suhu yang sepanas itu.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Nomor 2. Ini informasi yang selanjutnya sebelum kita masuk ke topik ya di jam 7 nanti, di mana mall di kota Ningbo, Cina hadir kompetisi menanam padi yang diikuti lebih dari 1000 peserta. Nah, kompetisi ini tuh terinspirasi dari reality show bertema pertanian Become a Farmer untuk menghadirkan suasana layaknya di sawah. Dan penyelenggara ini membawa sekitar 5.000 bibit padi dan 40 ton tanah ke area Atrium Mall yang kemudian disulap menjadi lahan tanam sementara. Dalam perlombaan tersebut, Mapre 2 peserta dikasih waktu terbatas untuk menanam bibit padi dengan teknik yang tepat. Hanya sekitar 1 dari 10 peserta aja yang berhasil melaju ke tahap selanjutnya. Dan kegiatan ini pastinya menuai beragam tanggapan juga di media sosial. Selain menjadi ajang kompetisi, acara ini juga memang bertujuan mengenalkan proses bertani kepada masyarakat perkotaan supaya mereka bisa lebih memahami asal-usul bahan pangan dan menghargai peran para petani ya. Jadi mall tiba-tiba jadi sawah, guys. Lucu banget ya. Biasa mall itu kan ngadain acara-acara pentas, panggung gitu ya. Kamu bayangin di sebuah mall, di dalam ya, di indoornya itu tiba-tiba ada sawah mendadak, yang dimana ini ternyata adalah kompetisi Become a Farmer. Jadi memang untuk menghadirkan suasana layaknya di sawah. Kemudian peserta ini dikasih waktu untuk menanam bibit padi dengan teknik yang tepat. Jadi tidak hanya cepat tapi harus tepat juga, guys.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian, tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha, tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita, tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.